Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kata Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Saatnya program acara Idola Indonesia Layak Anak. Berisikan informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia layak anak, terkait perlindungan anak dari kekerasan, ruang bermain yang aman, berhak mendapatkan akses pendidikan, dan kesehatan yang layak.

0: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di saat ini. Dan masih bersama saya Ari, masih akan terus menemani Anda. Nah, untuk Anda yang baru mendengarkan, ya, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan juga untuk Anda yang sudah dari pagi tadi hingga saat ini, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke juga. Ya, untuk yang saat ini sedang menikmati suasana santai di rumah ataupun juga yang sudah akan bersiap-siap untuk menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga di tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Kota Merauke. Jadi siang hari ini ataupun juga di pagi hari ini masih di program Idola Indonesia Layak Anak ya, tentunya kami akan berbagi informasi-informasi menarik di ruang dengan Anda. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Oke pagi ini.
1: Ya, pendengar masih di program Idola Indonesia Layak Anak Pendengar. Dan kali ini ya kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi pelaksanaan lomba mewarnai dalam rangka HUT ke-6 Embaran Media yang berlangsung di TK Pembina Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari pada hari Sabtu kemarin, ya, berjalan tertib hingga selesai. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai TK dan PAUD di Kabupaten Fak-Fak dengan penuh semangat dan antusiasme. Sejak dimulai, para peserta tampak serius menuangkan kreativitas mereka melalui berbagai kombinasi warna pada gambar yang telah disediakan panitia. Ya, orang tua dan guru yang hadir juga memberikan dukungan penuh kepada anak-anak selama perlombaan berlangsung. Panitia pelaksana langsung mengumumkan hasil penilaian pada hari yang sama setelah seluruh karya peserta dinilai oleh dewan juri. Penilaian dilakukan berdasarkan kerapian, kreativitas, kesesuaian warna, dan kemampuan peserta dalam menyelesaikan gambar yang diberikan. Berdasarkan hasil penilaian, juara pertama diraih dengan perolehan nilai 260, juara kedua dengan nilai 247, dan juara ketiga dengan nilai 225. Selain juara utama, panitia juga menetapkan 3 kategori juara favorit. Favorit pertama dengan nilai 220, favorit kedua 216, dan favorit ketiga 210. Ya, panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam perlombaan tersebut. Menurutnya, seluruh peserta merupakan anak-anak hebat yang berani tampil dan menunjukkan kreativitas sejak usia dini. Ya, kegiatan ini sendiri mengusung tema kreativitas anak dalam warna, berwarna Embaran Media membangun generasi cerdas dan berprestasi, pendengar. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda di siang hari ini di program Idola Indonesia Layak Anak. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Penyebab terjadinya stunting ada beberapa faktor, antara lain faktor sosioekonomi atau kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian makan untuk bayi dan batita atau kecukupan ASI, peranan protein hewani dalam empasi, penelantaran, pengaruh budaya, dan ketersediaan bahan makanan setempat. Apakah stunting bisa dicegah? Tentu, stunting dapat dicegah dengan memperhatikan hal-hal antara lain saat remaja putri screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah. Saat masa kehamilan, disarankan untuk rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter, perlu juga memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan. Dengan makanan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, dan yodium harus tercukupi. Pada balita, selalu terapkan inisiasi menyusui dini, IMD, perhatikan jadwal imunisasi yang diterapkan oleh pemerintah, berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan, dan pemantauan.

Di program Idola Indonesia Layak Anak ya di siang hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah pendengar, kali ini kami berbagi di mana pemerintah Kabupaten Aceh Jaya resmi membentuk kelompok kerja penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman ya melalui keputusan Bupati Aceh Jaya pendengar tentang kelompok kerja penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman Kabupaten Aceh Jaya 2026-2030. Pembentukan ini sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak. Ya, POJA ini dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Baperida Aceh Jaya pada hari

tentang budaya sekolah aman dan nyaman yang mengamanatkan pemerintah daerah membentuk kelompok kerja guna mendukung penyelenggaraan budaya sekolah yang kondusif bagi seluruh warga sekolah. Ya, Pokja ini diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, dan masih akan ada informasi-informasi lainnya. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: lihat sana itu anak-anak ada main itu. Aduh, saya jadi ingat lagi sama atlet voli yang dari Papua itu, dia hebat sekali.
1: Iya, betul. Dongbo prestasi bikin kita bangga sekali. Dari kampung bisa sampai nasional, bahkan internasional.
0: Itu dia. Jadi saya bilang sama anak-anak yang sekarang nih, kamu orang jangan malas. Latihan itu harus rajin. Siapa tahu besok-besok

0: bisa jadi atlet juga.
1: Benar sekali, Mama. Kita harus dukung dorang, kasih semangat, bukan cuma marah-marah saja.
0: Iya, mulai dari hal-hal kecil ya. Kasih dong bola, kasih waktu latihan, dan ajar dorang juga harus disiplin waktu.
1: Betul, karena dari Papua, kita juga bisa bersinar, tidak kalah dengan daerah lain.
0: Betul sekali, anak Papua itu kuat, gesit, dan juga dong berbakat.
1: Jadi, kita harus bangga dan terus dukung anak-anak punya prestasi.
0: Mari dukung generasi muda Papua untuk terus berprestasi dari lapangan kecil menuju dunia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak

0: Ya, pendengar berita dari Merauke, kembali lagi bersama saya Almin Matabos dalam rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore nantinya. Dan ya, segala ya, informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda, terkhususnya bagi Anda pecinta sepak bola. Pertandingan Piala Dunia 2026 atau World Cup 2026 hari ini sudah Anda dengarkan tadi di pukul 02.00 waktu Indonesia Timur, Belanda melawan Swedia. Dan ya, Anda juga akan mendengarkan nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Tunisia melawan Jepang untuk malam hari. Untuk siang hari ini dari Stadion Monterrey ya. Dan fase grupnya adalah F. Namun sebelum itu akan kami hadirkan untuk Anda juga beberapa paket yang telah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Ya, dan juga selamat berhari Minggu untuk Anda umat Kristiani, dan selamat menikmati hari weekend Anda untuk seluruh pendengar persatuan dari Merauke Nusantara dimanapun Anda berada.
1: Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bokaholik, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu enggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya enggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Kita Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Wasur atau yang biasa disebut sebagai TNW. Kawasan ini dikenal memiliki hutan sabana basah paling luas di Indonesia, bahkan di seluruh Asia. Kondisi alam ini menjadikannya sangat kaya akan jenis flora dan fauna. Luas wilayah Taman Nasional Wasur, sekitar 413.810 hektar, juga menjadi persinggahan berbagai jenis fauna migran atau peralihan. Dengan keberagaman yang dimilikinya, berbagai kegiatan dapat dilakukan di wilayah ini, seperti wisata, penelitian, hingga menjelajahi lebih jauh kehidupan satwa dan penduduk setempat. Sebelumnya, kawasan Taman Nasional Wasur merupakan wilayah suaka alam yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 2 Mei 1978 yang terdiri dua kawasan konservasi, yaitu Suaka Marga Satwa Wasur dan Cagar Alam Rawa Biru. Suaka Marga Satwa Wasur ditujukan sebagai lokasi perlindungan satwa, sedangkan Cagar Alam Rawa Biru sebagai lokasi pelindung sumber air minum penduduk Merauke. Pro 2 FM.

Pukul 2 dini hari, Desa Sumberjaya tak lagi sama. Lumpur kiriman dari hulu telah menyapu harapan yang baru saja dibangun warga. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi lampu senter, para relawan bergerak dalam senyap.

0: Dina, geser senternya ke arah jam 2. Di bawah pilar itu. Aku ngeliat sesuatu.
1: Ya kak, tunggu. Itu kain merah. Kak, itu baju korban.
0: Jangan kamu tarik dulu. Struktur ini nggak stabil. Kita perlu dongkrak hidrolik, ya. Roger, posko induk di sini Alpha 1. Butuh bantuan evakuasi di sektor B4. Ada indikasi korban tertimbun. Ganti.
2: Alpha 1, di sini posko. Semua unit sedang di sektor A. Jembatan penghubung putus. Kalian harus mandiri sementara. Ganti.
1: Hah? Mandiri? Kak, kak lumpurnya terus naik. Kalau kita telat, pilar ini bakal ambruk total.
3: Ya Tuhan, selamatkan suamiku.
0: Shh, Dina. Din, dengar itu. Ada suara lain.
3: Sudah, jangan dipaksa, nak. Suami saya di dalam, nak. Dia sudah tidak jawab sejak sejam lalu.
1: Hah? Bu Surya? Bu, jangan di sini, Bu. Bahaya. Ayo ikut saya ke tenda pengungsian.
3: Enggak, nak. Enggak mau, nak. Ibu di sini saja. Kalau ibu pergi, nanti siapa yang jemput suami ibu?
1: Udah, Bu. Tinggalin aja.
0: Bu Surya, lihat saya. Bu Surya, lihat saya. Saya Aris. Kami nggak akan meninggalkan ibu. Dan kami nggak akan berhenti mencari. Tapi kalau ibu di sini, kami jadi nggak fokus kerja. Karena harus menjaga ibu juga. Bantu kami, Bu Surya. Doakan kami dari sana, ya.
1: Kak, tanah di atas mulai bergerak lagi. Kita harus pergi.
0: Nggak, Dina.
1: Kak!
0: Nggak!
1: Ayo, kita semua bisa terkubur hidup-hidup kalau nekat.
0: Dengar aku, Dina. Bawa Ibu Surya ke zona aman.
1: Terus kakak gimana?
0: Dina, dengar aku. Aku dengar ketukan di bawah pilar ini. Nah, kamu nggak dengar ada suara ketukan?
1: Enggak, kak.
0: Itu artinya masih ada yang hidup, Din. Aku nggak bisa pergi gitu aja.
1: Tapi nggak bisa gitu, kak, prosedurnya. Kalau kondisi membahayakan relawan, kita harus mundur.
0: Prosedur dibuat untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk membiarkan orang mati di depan mata kita. Pergi, Dina.
1: Enggak.
0: Ajak Ibu Surya ke pengungsian. Ini perintah.

bangkit lagi. Jangan menyerah, Dik. Bertahanlah. Pegang yang kuat. Dan lepas. Dina! Posko! Siapapun Dina, Posko! Saya butuh backup di sektor B4 sekarang.

0: Adik yang kakak tolong tadi sudah sadar. Bu Surya juga sudah bertemu sama dia. Ternyata itu cucunya. Kakak hampir saja...
1: Hampir saja apa? Mati maksudnya?
0: Aduh, iya kak. Bencana kemarin itu benar-benar mengerikan.
1: Iya, Din. Dan kita semua hampir mati setiap hari, Din. Hanya bedanya, hari ini kita memilih untuk melakukan sesuatu sebelum itu terjadi.
0: Tangan Karis luka parah.
1: Ah, luka ini pasti akan sembuh, Din. Tapi kalau kita biarkan ketukan di bawah reruntuhan itu hilang atau gak terdengar lagi, luka di hati kita gak akan pernah sembuh seumur hidup.
2: Perhatian semua relawan, sektor C membutuhkan bantuan distribusi logistik segera. Ada yang bisa merapat?
3: Alpha 1 di sini. Saya dan Alpha 2 meluncur ke lokasi. Ganti!
4: Mereka bukan pahlawan yang tertulis di buku cerita. Mereka adalah manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup telinga saat sesamanya memanggil dalam gelap. Ya, mereka adalah para relawan, garis depan yang seringkali sunyi.
5: Demikian, Garis Depan Sunyi, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang edisi hari Minggu. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Minggu ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya teman Pro 2, dan juga segala aktivitas kamu dilancarkan di hari ini. Emang hari Minggu itu merupakan waktu yang paling tepat ya, karena hari libur teman Pro 2. Tapi ada juga yang ketika hari libur begini lebih memilih untuk istirahat teman Pro 2. Apalagi di luar cukup panas ya teman Pro 2. Mau kemana-mana tuh mager, kayaknya nanti sore aja deh. Tapi bukan berarti hari libur bermalas-malasan ya teman Pro 2. Jangan seharian tidur aja, nanti sakit kepala teman Pro 2. Atau mungkin perut rasanya begah. Itu kalau habis makan langsung tidur ya teman Pro 2. Tapi habis makan langsung tidur tuh kayaknya nikmat banget teman Pro 2. Apalagi siang-siang begini. Tapi perlu diingat bahwa habis makan langsung tidur itu punya dampak buruk karena penumpukan gas di dalam perut teman Pro 2. Jadi kalau habis makan ya duduk dulu lah sekitar 30 menitan gitu teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal makan siang, aku punya dua info bagus nih buat teman Pro 2. Yang pertama, aku akan mengajak kamu untuk membahas kuliner pecak ikan, warisan kuliner Betawi yang kaya rasa. Dan di info kedua, aku akan mengajak kamu untuk membahas kenapa sih makanan pedas begitu banyak digemari orang teman Pro 2. Makan bakso harus pedas, makan mie ayam harus pedas, makan ayam harus ada sambal, ayam bakar dan lain-lain. Makan cilok pun begitu teman Pro 2. Sebenarnya faktor apa ya yang membuat orang tuh seneng banget makan pedas teman Pro 2? Kita bahas setelah kita dengerin dua lagu berikut ini ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Kembali lagi teman Pro 2 di Santai Siang dengan info kuliner. Ya teman Pro 2, pecak ikan merupakan salah satu kuliner khas Betawi yang telah lama menjadi favorit masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Hidangan ini terdiri dari ikan yang digoreng atau dibakar, kemudian disiram dengan sambal pecak yang kaya rempah. Namanya unik ya teman Pro 2, pecak. Perpaduan cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan perasan jeruk limau menghasilkan cita rasa pedas, gurih, sekaligus segar yang menjadi ciri khasnya teman Pro 2. Keistimewaan pecak terletak pada keselarasan antara tekstur ikan yang lembut dengan sambal pecak yang meresap hingga ke dalam daging ikannya. Berbagai jenis ikan seperti nila, gurame, mujair, atau ikan mas dapat digunakan. Sehingga setiap daerah maupun rumah tangga tiap orang itu punya variasi yang unik ya teman Pro 2. Jadi misalnya keluarga yang ini bikin bukan sambal pecak. Bikin pecak ikannya kayak gini, nanti keluarga lainnya begini, divariasi, ditambah kemangi, ditambah jeruk, dan lain-lain teman Pro 2. Ya, itu yang membuat rasanya itu unik dan punya variasi sendiri. Hidangan ini biasanya disajikan bersama nasi hangat dan lalapan segar yang semakin menambah kenikmatannya. Selain lezat, pecak ikan juga memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Kita tahu ya bahwa ikan merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang berperan penting dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Jadi makan ikan tuh sehat banget teman Pro 2. Kandungan protein dalam satu porsi pecak ikan umumnya berkisar antara 25 hingga 35 gram. Sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Pecak ikan juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik tentunya ya untuk kesehatan jantung dan juga fungsi otak. Selain itu, ikan kaya akan vitamin B12, fosfor, selenium, serta berbagai mineral penting lainnya yang mendukung sistem saraf, menjaga kesehatan tulang, dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Rempah-rempah dalam sambal pecak pun menyumbangkan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan.

lezat sekaligus sehat apabila dikonsumsi dalam porsi yang seimbang. Pecak ikan sangat recommended banget untuk dinikmati saat makan siang seperti saat ini, teman Pro 2. Karena kandungan proteinnya mampu memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu menjaga energi selama beraktivitas. Hidangan ini juga cocok dikonsumsi setelah kamu berolahraga karena protein dan nutrisinya dapat membantu proses pemulihan otot. Saat cuaca hujan atau dingin, sensasi pedas dan hangat dari sambal pecak memberikan kenyamanan tersendiri bagi penikmatnya. Sebagai salah satu warisan kuliner Betawi, pecak ikan tidak hanya menawarkan kelezatan yang begitu otentik, tetapi juga nilai gizi yang baik untuk kesehatan. Perpaduan ikan segar, rempah pilihan, dan sambal bercita rasa kuat menjadikan hidangan ini layak dinikmati oleh berbagai kalangan sebagai bagian dari pola makan yang sehat dan bergizi. Emang kalau makan sambal dibarengi dengan lauk itu nikmatnya nggak ada dua, teman Pro 2. Apalagi kalau sambalnya itu pedis. Tapi ada juga yang suka sambal pedas, tapi ada yang suka sambal yang sedang, teman Pro 2. Ada juga yang gak suka sambal yang pedas tuh gak suka, teman Pro 2. Sambal sedang juga enggak. Pengennya tuh makan yang ada sambalnya tapi gak pedas. Gimana tuh? Soalnya aku pernah nemuin beberapa orang yang aku temuin ya kayak gitu, teman Pro 2. Gak pengen sensasi pedas tapi tetap pengen ada sambal di makanannya gitu. Nah, kenapa ya? Orang-orang kenapa ya bisa suka pedas gitu, teman Pro 2? Bahkan ada sampai ada contohnya apa ya? Seblak deh. Seblak tuh kan ada yang level-levelan ya, teman Pro 2. Ada level 1, 2, 3, mungkin sampai 5, ada pula yang sampai 10, teman Pro 2. So pasti yang 10 itu pedasnya enggak karuan tuh, teman Pro 2. Pedas yang benar-benar pedas banget. Setelah ini kita akan bahas kenapa sih makanan pedas begitu banyak digemari, apa yang menjadi faktornya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Masih di Santai Siang dengan info kuliner teman Produa. Banyak orang heran kenapa sih hidangan pedas itu justru memiliki banyak peminat daripada makanan yang gak pedas teman Produa. Sensasi panas dari makanan pedas tersebut ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim teman Produa. Apalagi bagi sebagian masyarakat kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa, teman Produa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan saja, teman Produa, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner rasanya kayak ada yang kurang dan gak puas gitu kalau gak ada rasa pedas di mulut, teman Produa. Namun sebaliknya, sebagian orang justru menghindari atau menjauhi rasa pedas karena gak kuat tahan panasnya, teman Produa. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat mengkonsumsi kandungan zat capsaicin yang terkandung dalam cabai. Fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran banyak orang mengenai alasan di baliknya. Padahal keringat bercucuran dan air mata hampir menetes seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut, teman Produa. Ada beberapa faktor klasik yang disinyalir menjadi pengaruh kenapa banyak orang menyukai hidangan pedas, teman Produa. Yang pertama yaitu sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Banyak orang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit. Sebagian penikmat juga tertarik mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan lebih menantang, teman Produa. Saat mengkonsumsi cabai, tubuh menerima sinyal panas akibat senyawa capsaicin yang mempengaruhi respon otak manusia. Sensasi tersebut justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas kembali. Yang kedua yaitu warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil yang diturunkan secara turun-temurun. Meskipun dinilai merusak cita rasa asli makanan, hidangan pedas nyatanya tetap memiliki banyak penggemar setia. Faktor kebiasaan serta budaya lokal menjadi alasan utama mengapa menu menantang ini begitu digemari masyarakat. Biasanya lingkungan keluarga itu secara adaptif itu mengajarkan anak untuk makan pedas, teman Produa. Terutama banyak statement yang mengatakan makan cabai itu mengandung vitamin C tinggi, teman Produa. Nah, itu yang menyebabkan anak-anak hingga nanti dia dewasa, ia masih menyukai rasa pedas, teman Produa. Akibatnya, sensasi membakar tersebut berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan hingga dewasa. Yang ketiga yaitu ketika lidah mulai kebal rasa panas. Kemampuan adaptasi alami tubuh membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabai. Para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Dan yang terakhir yaitu karena mengikuti tren yang sedang viral. Ini bisa dikatakan benar tapi nggak sepenuhnya menjadi faktor nih teman Produa. Walaupun kita tahu ya, media sosial kini menjadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit kalangan muda. Apalagi dalam hal makan nih teman Produa. Contohnya kayak lagi viral nih, seblak di mana? Seblak level 10 misalnya. Atau bakso mercon level dewa. Atau mungkin mie ayam sambal kematian. Ya kayak gitu teman Produa, itu yang pada akhirnya viral dan membuat orang penasaran sehingga mengikuti tantangan viral tersebut. Walaupun mungkin gak benar-benar suka pedas, biasanya orang FOMO ya teman Produa, fear of missing out teman Produa, jadi gak pengen kehilangan momen aja gitu, jadinya ya ikut viral aja gitu teman Produa.
Jadi gimana? Apakah kamu termasuk tim pecinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas terbakar, teman Pro 2? Ya, apapun pilihannya, tetap hargai makanan ya, teman Pro 2. Jangan mubazir dan juga ya makan pedas secukupnya aja demi menjaga kesehatan lambung ya, teman Pro 2. Demikian info kuliner yang bisa aku sajikan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya, teman Pro 2. Udah ada dua info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, pesepak bola Ronaldinho kembali ke lapangan di usia 46 tahun. Bergabung dengan Ravenna Serie C Italia. Ini pemain legend nih, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya. Dan di info kedua datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Fathir dan Devin melangkah ke final Macau Open 2026. Selengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Kita langsung ke info olahraga yang pertama. Legenda Brazil dan Barcelona, Ronaldinho, menandatangani kontrak dengan klub Serie C Italia, Ravenna, saat keluar dari masa pensiunnya. Dilansir La Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa pemain 46 tahun itu akan diperkenalkan di Miami pada 23 Juni mendatang. Dikatakan oleh Ronaldinho, warna baru, senyuman yang sama, saya tidak sabar untuk bisa kembali menari di atas bola untuk menulis cerita baru bersama Ignacio dan seluruh keluarga Cipriani. Sepak bola selalu menjadi sumber kegembiraan bagi saya ingin membawa semangat yang sama ke Ravenna. Ronaldinho mengakhiri karir setelah sempat bermain singkat bersama Fluminense pada 2015 dan tidak pernah lagi tampil sejak saat itu. Pemilik klub Ignacio Cipriani mengungkapkan kekagumannya terhadap sang legenda yang diakui sebagai idolanya. Dikatakan oleh Cipriani, dia adalah idola saya saat tumbuh dewasa. Pengaruhnya terhadap sepak bola jauh melampaui sepak bola. Di luar apa yang dia bawa ke klub, saya berharap keterlibatannya menginspirasi generasi baru supporter agar jatuh cinta pada Ravenna FC. Pemain internasional Italia Christian Vieri, Fabio Cannavaro, Alberto Gilardino, dan Vincenzo Montella semuanya pernah bermain untuk Ravenna. Ronaldinho kini menambah daftar terkenal itu dengan kepindahannya ke klub Serie C. Kepastian apakah Ronaldinho benar-benar akan tampil untuk tim musim depan masih belum diketahui. Para penggemar sepak bola di Italia menyambut antusias kembalinya sang legenda. Ravenna berharap kehadiran Ronaldinho bisa membawa dampak positif bagi klub. Kontrak ini menjadi salah satu kejutan terbesar di bursa transfer musim panas.

Teman Pro 2, kita langsung ke info olahraga yang terakhir. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan dan Devin Arta Wahyudi melangkah ke babak final Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir dan Devin setelah melakukan wakil Malaysia Low Hang Ye dan Ng Cheng Chiong strike set 21-12, 21-12. Semifinal turnamen Super 300 ini berlangsung selama 33 menit di Macau S Asian Games Dome pada hari Sabtu 20 Juni kemarin. Fathir dan Devin sempat tertinggal dari Low dan Ng hingga kedudukan 3-7 di awal game pertama. Ganda putra ranking 36 itu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7 sama sebelum meleset untuk merebut interval. Keunggulan tersebut berhasil diraih Fathir dan Devin dengan mempertahankan secara konsisten mencetak 4 poin beruntun hingga akhir game. Dominasi pasangan Indonesia terus berlanjut di game kedua di mana Fathir dan Devin dapat merebut interval dengan skor 11-7. Setelahnya, mereka memperbesar keunggulan tersebut dengan mencetak 5 poin secara beruntun dan dengan cepat merebut game. Seusai pertandingan, Ali Fathir Raihan mengatakan dirinya bangga bisa masuk final perdana di level Super 300. Ia menjelaskan bahwa Fathir dan Devin sedari awal tidak berekspektasi berlebihan agar tetap fokus di lapangan. Menurut Fathir, pasangan Low dan Ng memiliki keunggulan di pengalaman yang mereka miliki. Sementara Devin Arta Wahyudi menjelaskan bahwa ia dan Fathir berusaha untuk bermain senyaman mungkin di lapangan. Devin lalu menerangkan bahwa sepanjang pertandingan ia dan Fathir menerapkan pola no loop. No loop adalah taktik menekan lawan secara agresif dalam permainan ganda tanpa melakukan pukulan mengangkat bola. Selanjutnya, Fathir dan Devin akan fokus pada pemulihan sebelum tampil di final. Devin mengungkapkan bahwa ia dan pasangan siap menghadapi siapapun lawannya. Kita doakan semoga atlet muda Indonesia selalu membawa prestasi dan semakin mengkiprahkan nama Indonesia di khalayak internasional. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner yang tadi aku bagikan dan info olahraga yang barusan aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Oke teman Pro 2,

Gak kerasa kita udah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Setelah ini di pukul 3, kamu akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Lalu kita bertemu lagi di Info Pro 2 ya, dengan info-info terbaru seputar info Merauke, teman Pro 2. Nanti di program Sore Ceria, kamu akan ditemani program Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional. Oke, teman Pro 2. Tetap di sini aja ya, di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke. Teman terbaik kamu.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus,

kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: done?
1: Yeah.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Titik tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: kasih bagi Anda yang saat ini masih terus mengupdatekan perkembangan informasi dan juga mendengarkan lagu-lagu terbaik yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk edisi siar hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Tentunya masih banyak ragam informasi dan hiburan yang akan menemani suasana malam hari Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan mengajak Anda lebih dulu pendengar mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua di Minggu sepekan ini dalam lintas Papua sepekan yang akan hadir di ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Papua terhadap pemanfaatan lahan program strategi nasional di Provinsi Papua.
2: Majelis Rakyat Papua menyoroti terbatasnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Ketua MRP Papua, Nerlinche Wamuar, mengapresiasi adanya PSN, namun di sisi lain, MRP tidak menutup mata banyak warga lokal yang menyuarakan kekhawatiran lantaran wilayah PSN tersebut kerap bersinggungan secara langsung dengan hak ulayat adat. Menurutnya, regulasi dan keputusan kebijakan justru dimiliki pemerintah pusat dan kewenangan dari daerah sangat terbatas.
3: Karena negara sudah mempersiapkan lumbung-lumbung makanan di seluruh tanah air di Indonesia. Itu program yang sangat baik. Tapi program itu dilakukan di atas tanah-tanah, khusus kami di Papua, di atas tanah-tanah adat. Nah, dan hari ini, di mana-mana orang Papua semua berteriak bahwa tanah-tanah kami ini sepertinya dicaplok begitu untuk negara atau pemerintah melakukan program-program PSN ini. Tetapi data yang kami peroleh bahwa kehutanan maupun dinas yang terkait itu mereka kewenangan di pengelolaan hutan itu atau sumber daya alam itu terbatas begitu. Semua itu dilakukan oleh pusat. Ini kekurangan kita begitu. Kasihan sekali. Yang masyarakat tahu bahwa pemerintah provinsi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tetapi kita baru tahu bahwa kewenangan pengelolaan hutan itu terbatas bagi mereka.
2: Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua, Jong Makanwai, memastikan transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proses perizinan untuk investasi di Papua melalui pemenuhan aspek pembangunan nasional dan daerah.
4: Memang program PSN sangat strategis, sangat menolong orang Papua, sehingga kita fokus untuk memudahkan dari semua standar yang ada. Kesuaraan Pak Presiden bahwa semua dimudahkan, walaupun ada hal-hal yang memang menjadi catatan. Contohnya AMDONET dan UKLPL, PBJ, itu semua kami akan lalui dan akan memenuhi aspek semua untuk kebutuhan pembangunan secara nasional.
5: Pengawasannya seperti apa?
4: Pengawasannya memang dalam sistem pengendalian penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengawasan langsung dilakukan oleh dinas kami terkait instrumen-instrumen yang menjadi standar utama dari proses pekerjaan perizinan. Sehingga pengawasan ini bagian dari informasi peningkatan investasi bagi Provinsi Papua.
2: Senada disampaikan, pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yakonias Maitindom, memastikan masyarakat adat selalu dilibatkan melalui penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang lebih dulu diawali dengan konsultasi publik secara langsung di lapangan.
6: Kita akan lebih banyak mendengar masyarakat, apa yang mereka mau terkait dengan rencana pembangunan ini, kira-kira dampak sosial yang mereka alami seperti apa, keterlibatan mereka dalam proses ini seperti apa, dalam proses pembangunan seperti apa. Dari dengar itu, maka nanti teman-teman yang akan coba menceritakan dia dalam dokumen lingkungan itu, dia harus cerita apa yang masyarakat alami. Sehingga pengambilan keputusan, maka keputusan yang dilakukan itu tetap memperhatikan, mempertimbangkan semua yang menjadi suara masyarakat di lapangan itu. Jadi tidak ada keputusan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah, tidak. Dalam proses ini keputusan akan dilakukan secara bersama-sama, sehingga di bagian mana masyarakat akan melakukan aktivitas pada kegiatan itu dan di bagian mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas.
2: Lebih lanjut dikatakan, ke depan MRP bersama pemerintah dan DPRP akan membuat rekomendasi bersama yang diserahkan kepada pemerintah pusat untuk diberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Nalik Saulia melaporkan.
7: Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat.
2: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di Kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Papua AKBP Iko Mengiwandi Sastra yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua mengatakan pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
5: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat. Sehingga nanti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ya, sehari-hari. Kemudian untuk pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa. Penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di per 2 liter. Itu sesuai head, namun memang ada beberapa permasalahan kecil terkadang kembali kepada pengembalian. Ini menjadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga Rp15.700.
2: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
7: Dukung program strategis nasional, Kemensos dan Pemerintah Kota Jayapura hadirkan Sekolah Rakyat di Muara Tami.
8: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kementerian Sosial tengah bersiap membangun sekolah rakyat yang berlokasi di Skomabo Distrik Muara Tami. Program tersebut diinisiasi khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak putus sekolah agar dapat kembali mengenyam bangku pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Matius Tawara menjelaskan bahwa data calon siswa sekolah rakyat ini disaring secara ketat berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Dikatakan Wali Kota Jayapura tengah menyiapkan lahan siap bangun seluas 6 hektar yang akan dibangun kompleks sekolah terpadu berpola asrama yang mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
9: Kemudian siswa ini kita rekrut memang pertama putus sekolah, kemudian yang melanjut ke tingkatan. Nah untuk tahun ini ya memang sementara kita melakukan perekrutan siswa baru. Nah untuk Kota Jayapura, rencana pembangunan sekolah rakyat ini ada di Skomabo, ya, Distrik Muara Tami. Luas lahannya yang disiapkan oleh Bapak Wali Kota ada 6 hektar. Dan di dalam nanti dibangun berpola asrama dari tingkatan SD, SMP, dan SMA.
8: Meski gedung fisik sekolah masih dalam tahap perencanaan pembangunan dan pendataan siswa baru terus berjalan, program pendidikan bagi anak-anak ini sebenarnya sudah mulai dicicil melalui fasilitas balai yang ada. Saat ini tercatat untuk tingkat SMA ada sebanyak 50 siswa terlebih dahulu menempuh pendidikan di balai diklat sosial, dan tingkat SD dan SMP ada sekitar 40-an siswa asal Kota Jayapura yang ditempatkan di balai latihan kerja.
9: Nanti juga dilengkapi dengan tenaga kependidikan yang nanti direkrut yang melalui Kementerian Sosial juga, tetapi memang mereka adalah latar belakang guru atau ya, pendidikan guru dan tenaga pengawasnya. Nah memang ke depan ya sesuai dengan petunjuk bahwa sekolah rakyat ini nanti dikelola oleh Dinas Sosial, kemudian nanti terkait dengan proses belajar mengajar baik program dan guru itu adalah Dinas Pendidikan. Jadi kami bersama-sama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial berkolaborasi dalam penyelenggaraan program dan kementerian-kementerian lainnya.
8: Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah berharap kolaborasi antar kementerian dan dinas terkait ini dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua, khususnya Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
1: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura.
10: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendrawan menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di kota dan kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
11: Kita mencoba meningkatkan kapasitas sekolah. Ada tiga intervensi yang kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama adalah penguatan dari sisi infrastruktur, sarana-prasarana. Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Kita membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok. Begitu ya, jadi satu set itu bisa 10 anak sekaligus. Kenapa kita membantu ini? Karena kita lihat fakta di lapangan, sekolah-sekolah ini hanya punya satu sarana begitu ya, cuci tangan, sedangkan banyak anak. Bayangkan kalau satu anak itu 20 detik, anak yang ke-30 di kelas itu 15 menit kemudian baru selesai. Maka kita memperkenalkan yang namanya sarana cuci tangan berkelompok. Itu yang pertama intervensinya. Intervensi kedua setelah sarana cuci tangan, tentunya kita melakukan yang namanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kita membiasakan anak-anak sebelum makan MBG, cuci tangan dengan sabun tentunya, begitu.
10: Ditambahkan, selain pembangunan sarana, UNICEF juga mendorong sekolah memasukkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, termasuk penyediaan sabun, biaya listrik pompa air, maupun kebutuhan perawatan lainnya. Selain itu, UNICEF juga memperkuat peran dari tim pelaksana UKS, serta mendorong pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua Susana Wanggai menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama satu tahun terakhir telah mencakup tiga pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
12: Jadi hari ini momen yang sangat baik sekali untuk sekolah-sekolah, yang mana tadi ada 30 sekolah untuk kabupaten dan kota. Gitu. Jadi hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program satu tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, ya, anak-anak, apalagi sekarang kan ada program MBG. Jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari teman, dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
10: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pihak sekolah, hingga mitra pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Tim Akuatik Merauke juara umum kejuaraan renang Pangdam Cup 2026.
13: Lomba renang Piala Pangdam 17 Cendrawasih tahun 2026, tim akuatik dari Merauke menjadi juara satu umum dengan perolehan 38 medali emas dari ratusan peserta. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal Denny Febriel Buyum Sikumbang menyampaikan, kejuaraan renang Pangdam Cup Setana Papua tahun 2026 dapat menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit perenang berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di masa mendatang.
14: Jadi kegiatan kita lakukan dalam rangka memberikan wadah bagi putra putri di tanah Papua untuk bisa menyalurkan prestasi di bidang olahraga, khususnya olahraga renang. Dan terbukti bahwa hari ini peserta hampir 400 dan yang diikuti sekitar 1.300 ya.
15: Siap.
14: 1.300 cabang yang diikuti oleh peserta. Ini diharapkan nanti bisa menjadi wadah, bisa menjadi penyaringan untuk memilih calon-calon ataupun bibit-bibit atlet muda dari tanah Papua. Ini akan kita upayakan menjadi event tahunan, sehingga adik-adik ini, semua atlet ini bisa ada wadah untuk terus berkompetisi. Saya pikir kemampuan itu bisa diacah dengan semakin banyak kompetisi. Kita membantu satuan renang untuk bisa memberikan waktu atau event tambahan untuk bisa melatih kemampuan adik-adik melalui kompetisi.
13: Menurut Gabriel, ajang olahraga seperti Panggam Cup tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tapi juga menjadi ruang bagi para atlet muda untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi. Panggam juga memberikan apresiasi kepada para atlet yang berhasil meraih prestasi dalam kejuaraan tersebut. Sementara itu, pelatih akuatik Kabupaten Merauke, Faton, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil yang membanggakan bagi seluruh atlet, pelatih klub, dan orang tua yang telah memberikan dukungan selama proses pembinaan.
16: Dan kita di sini bisa menjuarai juara umum dengan memperoleh hasil yang memuaskan, yaitu dengan 38 medali emas dan berhitung ya, jadi yang emasnya ada 38. Dan hal ini ya kita berterima kasih, semoga ke depan kita bisa berkompetisi lagi di untuk kemajuan akuatik di setanah Papua ini.
13: Menurut Fatur, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras para atlet dalam menjalani latihan secara rutin serta dukungan besar dari orang tua dan klub-klub renang di Kabupaten Merauke. Adi Irfan melaporkan.
7: UNICEF bersama pemerintah kota Jayapura menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam penguatan program MBG di kota Jayapura.
17: UNICEF Papua bersama pemerintah kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar rapat koordinasi program makan bergizi gratis guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut di kota Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di kota Jayapura ini membahas berbagai aspek penting pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pemanfaatan data untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan, menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan serta keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
18: Program ini adalah program yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan yang sangat luas, bahwa sektor ini, sektor gizi anak-anak, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Tetapi melalui program MBG ini kita menjadi melihat bagaimana pentingnya, bagaimana kontribusi sektor-sektor lain, bagaimana ini semua bisa berkontribusi untuk menjadikan anak-anak ini bisa memiliki status gizi yang jauh lebih baik. Dari UNICEF kita melihat ada tiga hal yang menjadi penentu kualitas program pemberian makanan bergizi gratis, dan pada ujungnya nanti menjadi tolak ukur bagaimana anak-anak ini status gizinya bisa meningkat. Yang perlu kita pastikan adalah keamanan pangan.
17: Ditambahkan, UNICEF menilai terdapat tiga faktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan MBG, yaitu keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan ketersediaan data yang akurat. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi anak-anak sebagai sasaran program utama. Aminuddin Ramdan juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dari para penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil maupun menyusui, guna mengukur dampak nyata program MBG terhadap kesehatan, kehadiran sekolah, dan perkembangan gizi dari para penerima manfaat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evert Meroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
19: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di
15: kegiatan semacam ini. Mari kita kerja dengan hati, sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik, dan kalau lihat dari standar, itu standar nasional. Yang mungkin menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi. Ya. Itu yang mungkin teman-teman dari MBG dengan dari Gapai, dari UNICEF, maupun kesehatan bisa membantu.
17: Terkait dan hal itu, Evert Meroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
7: Realisasi PAD Papua baru 42%, Bapenda kejar target semester kedua.
19: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Provinsi Papua hingga pertengahan 2026 baru mencapai 42%. Angka tersebut masih berada di bawah capaian ideal semester pertama yang seharusnya mencapai 50%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan pihaknya masih menghadapi selisih sekitar 8%. Namun Bapenda tetap optimistis target penerimaan tahun ini dapat tercapai. Suban menjelaskan penerimaan terbesar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
20: Dan juga itu kan kalau pemasukan, ini kan kalau target PKB dan BBNKB kan 81 miliar pernah saya bilang waktu lalu ya. 81 miliar khusus untuk kendaraan bermotor ini. Pajak kendaraan bermotor itu 81 miliar. Dan 81 miliar ini nanti kita opsen ada kewenangan kabupaten kota. Kita opsen artinya membagi ke mereka sesuai dengan daftar kendaraan yang masing-masing ada di kabupaten itu yang membayar pajak. Kita hitung, ada rumusnya nanti. Jadi bukan seperti tahun-tahun sebelumnya kan provinsi yang bagi nanti, tinggal pergub gitu. Tapi kalau ini sudah kewenangan kabupaten kota ditetapkan oleh dirjen pajak.
19: Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua tetap mempertahankan target pendapatan tahun ini. Target tersebut disusun berdasarkan tren penerimaan dan realisasi tahun sebelumnya. Suban mengatakan target PAD 2026 dinaikkan sekitar 7,6% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan itu didasarkan pada capaian penerimaan yang melampaui target pada 2025. Reski Kurniawan melaporkan.
7: Hari Raya Galungan di Jayapura berlangsung hikmat di Pura Agung Surya Bufana Skyline pada Rabu pagi, menjadi momentum perkuat spiritualitas dan harmoni antar umat.
21: Umat Hindu di Kota Jayapura merayakan Hari Raya Galungan dengan melaksanakan persembahyangan bersama sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebaikan atas keburukan. Ketua PHDI Provinsi Papua Ikomang Ali Twardana mengatakan, Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperkuat keyakinan, meningkatkan spiritualitas, serta merefleksikan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.
22: Kami selaku lembaga mengajak kepada umat bagaimana kita meningkatkan serada dan bakti kepada umat sedharma yang ada di Kota Jayapura dalam rangka Hari Raya Galungan itu sendiri. Yang mana Hari Raya Galungan merupakan titik tolak ukur pada umat sedharma bagaimana kita meningkatkan spiritual kita di atas dasar kebenaran dalam rangka melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan itu sendiri, sehingga umat sedharma dapat memilih dan memilah mana informasi atau pikiran-pikiran yang baik dari umat itu sendiri sebagai dasar bagaimana kita mewujudkan dharma di dalam ajaran kita Hindu itu di dalam diri itu sendiri.
21: Menurutnya, perayaan Galungan tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat untuk menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan agar tetap berlandaskan nilai-nilai Dharma. Sementara itu, pembimbing masyarakat Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Iwayan Wira Adnyana, mengajak umat memaknai Galungan lebih dari sekadar perayaan seremonial.
23: Galungan bukan saja seremonial,
0: ritual saja yang dikedepankan, tetapi bagaimana esensi filosofi dari sebuah teks Sundari Gamo yang kita maknai di dalam mengekang kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa angkatlah dirimu oleh dirimu sendiri. Maka jangan tenggelamkan dirimu oleh kemarahan, oleh kebodohan, serta hanya dirimu yang mampu mengangkatnya. Dirimu adalah musuhmu sendiri. Ini sebuah pesan yang perlu kita angkat kepada umat sedharma, bagaimana umat itu mampu meneladani, mampu menjadikan sebuah esensi galungan adalah pijakan dalam rangka menjalankan kewajibannya sehari-hari.
3: Iwayan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan, serta terus merawat toleransi dan keharmonisasi di tengah masyarakat. Pada perayaan tahun ini, umat Hindu di Kota Jayapura melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana dan dilanjutkan ke sejumlah pura lainnya. Sekretaris PHDI Kota Jayapura, Kadek Yobi Dewantara mengatakan perayaan ibadah masih berlangsung hingga Yumanis Galungan melalui persembahyangan di rumah masing-masing umat. Kadek berharap seluruh rangkaian perayaan berlangsung lancar dan membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat.
4: Dalam Hari Raya Galungan ini, semoga kita semua, seluruh umat di Kota Jayapura, memperoleh kedamaian, memperoleh kesejahteraan, dan sehat selalu bersama. Hari Raya Galungan pagi ini yaitu persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana, dan setelah itu ada agenda lagi berikutnya, yaitu seperti tadi disampaikan dengan itu bahwa akan ada dilaksanakan persembahyangan di Pura Polda, di Pura Poso. Setelah itu akan ada persembahyangan lanjutkan di Pura Prajapati yaitu di Koya Barat, dan sampai selesai sore. Dan besok mungkin dilanjutkan lagi persembahyangan yang namanya Umanis Galungan, yaitu persembahyangan di rumah masing-masing umat.
3: Lina Umasugi melaporkan.
23: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras Bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir 8 miliar rupiah lebih.
24: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
25: Dan untuk ketentuan harga jual setingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai dengan 2022 harganya 10.250 dan tahun 2023 sebesar 11.800. Dan berdasarkan informasi dan laporan, harga beras Bulog dijual ke konsumen seharga 20.000 per kilogram. Dan pada perkara ini kita menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1 saudara RGD selaku pimpinan Bulog Papua, Papua Barat, 2 saudara S selaku pimpinan cabang pembantu Bulog Wamena, 3 saudara EN selaku pimpinan cabang pembantu Bulog Wamena, 4 saudari K selaku pimpinan cabang pembantu Bulog Wamena. Dan pasal yang diterapkan adalah ingat pasal 643 tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi pidana 643 dan pasal 3 kerugian sementara sisaan sekitar 8 miliar.
24: Dikatakan bahwa tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
25: Ya, itu masih ketibaan. Nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda ya, nanti akan Polda. Sementara masih di pameran, nanti apa melihat perkembangan penyidik diperiksa
26: kurang lebih hampir
25: 3 jam. Prosesnya itu mulai tahun April 2025 sampai dari April 2018 April 2025. Kita sudah rangkaian penyidikan ya. penyitaan, kita juga ada penyelidikan, kemudian ada pemeriksaan saksi secara penetapan tersangka. Ada sekitar
2: 52,1 yang berarti ditambahkan oleh tim penyidik uang tunai
25: 2,1
2: uang tunai.
24: Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Nalik Saulia melaporkan.
23: Papua mulai manfaatkan dana iklim 29, miliar rupiah untuk terkuat pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat.
19: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment, RBP, RDD Plus, Green Climate Fund, GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wangai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
5: Ini tentu bukan hal yang bukan mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depannya. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
19: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakunias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus GCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
6: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
19: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
6: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan. Atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK, itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
19: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institute, Dr. Martua Sirait mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
8: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya, dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan dan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
19: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua Dr. Estiko Triwiradio menjelaskan, sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
1: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2015. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
19: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
23: Berlangsung selama 3 hari, Festival Colo Sagu 2026 mendorong optimalisasi pemanfaatan tanaman sagu dari tradisi menuju kemandirian pangan di Papua.
17: Festival Colo Sagu 2026 yang mengusung tema Sagu Menghidupi dari Tradisi menuju Kemandirian Ekonomi resmi digelar dan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Juni 2026 yang berlangsung di lapangan parkir DPR Papua Kota Jayapura. Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Pusaka Sagu Nusantara bersama mitra lainnya menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sagu sebagai identitas budaya sekaligus ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat di Papua. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun selaku founder Colo Sagu dalam sambutannya menegaskan penyelenggaraan Festival Colo Sagu lahir dari kepedulian terhadap keberlanjutan sagu di tanah Papua. Menurutnya, meskipun masyarakat Papua memiliki sumber daya sagu yang melimpah, namun belum banyak yang berhasil mengembangkan komoditas sagu sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dijelaskan Kombespol Frederikus Maklarimbun, luas lahan sagu di Papua terus mengalami penyusutan. Dari sekitar 1,1 juta hektar, saat ini tersisa sekitar 700 ribu hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk menjaga dan mengembangkan potensi sagu sebagai kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat di Papua.
9: Tuhan sudah memberikan sagu di tanah ini yang melimpah dengan harapan kita yang tinggal dan berdiam di tanah ini berhikmat untuk mentransformasikan dia dari nilai-nilai kultural menjadi nilai-nilai ekonomi. Tentunya ini menjadi tantangan untuk kita lakukan sendiri. Kami berharap dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri dinamika terkait dengan sagu di tanah ini. Kira-kira sagu mau dibawa ke mana? Hanya sebagai sekedar cerita atau sebagai sumber kehidupan bagi kita yang berdiam di tanah ini. Dengan besar harapan, kita melaksanakan festival ini ada sebuah regulasi yang berbicara tentang sagu. Sehingga sagu bisa beriring bersama memenuhi kebutuhan pangan kita yang berdiam di tanah ini. Mohon partisipasi pemikiran, ide untuk bagaimana kita mengembangkan sagu. Sagu yang ada ini jangan sampai dia hilang, paling tidak mungkin dipertahan untuk kehidupan. Tuhan sudah memberikan sagu untuk memenuhi generasi terdahulu, jangan sampai kita generasi sekarang dan generasi yang akan datang hanya gigit jari melihat sagu ini dia punah di tanah ini.
17: Melalui festival tersebut, masyarakat diajak untuk kembali melihat potensi sagu dan pentingnya perlindungan dan pengembangan komoditas sagu di Papua, serta mendorong generasi muda di Papua untuk lebih aktif dalam pemanfaatan potensi sagu sebagai bagian dari kemandirian pangan di tengah masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Pakiri mengatakan, sagu bukan sekedar bahan pangan bagi masyarakat di Papua, melainkan sebagai identitas, sejarah, dan juga kehidupan masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun. Menurut Gubernur, pembahasan mengenai sagu sesungguhnya merupakan pembicaraan tentang masa depan Papua. Sagu memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terkait dengan itu, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen akan terus memperkuat ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk turunan sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
10: Ketika kita berbicara tentang sagu, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Papua. Kita sedang berbicara tentang ketahanan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang saat ini, ketergantungan terhadap pangan dari luar harus mulai diimbangi dengan penguatan pangan lokal. Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, dan sagu merupakan salah satu aset strategis yang dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah, pengembangan, riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk-produk turunan dari sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
17: Matius Fakiri juga mengajak generasi muda Papua untuk bangga terhadap sagu sebagai identitas dan warisan budaya, sekaligus sebagai peluang ekonomi di masa depan. Pelaksanaan Festival Colo Sagu diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, talkshow, seminar, pameran UMKM, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
23: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan edisi kali ini. Saya Ani Karlina pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. Tanggal 21 Juni, Hari Krida Pertanian. Hari Krida Pertanian merupakan hari besar peringatan pertanian yang dirayakan oleh seluruh masyarakat pertanian di Indonesia, termasuk petani, peternak, nelayan, hingga pegawai dan pengusaha yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Tujuan diambilnya tanggal 21 Juni ini mempunyai latar belakang seperti ditinjau dari sisi astronomis. Pada tanggal 21 Juni adalah posisi di saat matahari memberikan tenaga kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia, berada pada garis balik utara 23,5 derajat Celcius lintang utara. Pada saat itu, keadaan proses produksi tanaman berakhir dan akan dimulai untuk persiapan produksi selanjutnya, sehingga para petani akan menyatakan syukur atas panen raya. Berdasarkan sistem pembagian musim yang disebut pranata mangsa, yaitu suatu sistem pembagian musim atau 12 musim yang diuraikan secara lengkap meliputi hujan, angin, serangga, penyakit unggas, dan lain sebagainya. Sehingga tanggal 21 Juni dianggap sebagai permulaan musim dan masa yang baik untuk penanaman kembali. Pada hari ini bisa juga dianggap sebagai hari bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbangga hati sejenak, dan seraya melakukan reboisasi, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Dari sini, Hari Krida Pertanian merupakan hari penghargaan kepada orang, keluarga, dan masyarakat yang dinilai berjasa dan berprestasi dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan di sektor pertanian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanggal 21 Juni, Hari Yoga Internasional. Yoga adalah aktivitas fisik, mental, dan spiritual kuno yang berasal dari India. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bergabung atau bersatu. Yoga melambangkan penyatuan tubuh dan kesadaran. Ide tentang perayaan ini pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam pidatonya di United Nations General Assembly, tepatnya pada tanggal 27 September 2014. Pemerintah India mengusulkan untuk mengadakan Hari Yoga Internasional yang awalnya diinisiasi bukan hanya mempromosikan yoga sebagai olahraga yang baik bagi kesehatan, tetapi juga bertujuan untuk perdamaian dan harmoni di seluruh dunia. Kemudian inisiasi ini diterima oleh hampir semua negara PBB. 177 anggota PBB termasuk member tetap mensponsori dan mendukung penuh agenda ini. Sementara tanggal 21 Juni dipilih lantaran fenomena summer solstice atau hari terpanjang di belahan bumi bagian utara terjadi pada tanggal tersebut, dan peringatan ini bertujuan untuk mengampanyakan olahraga yang menyatukan antara gerakan tubuh dan pikiran.

satu menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan mengajak Anda lebih dulu untuk mendengarkan paket drama radio. Dan untuk edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026, yaitu drama radio produksi RRI Padang dengan judul Rezeki Tak Pernah.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah. Ya Allah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

Kebaikan mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ansyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat, pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong,
0: udah, akur.

0: barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Baik, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan malam hari ini. Semuanya diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id. Dan informasi untuk Anda berkaitan dengan informasi internasional dan juga beberapa informasi nasional ya. Kita awali lebih dulu untuk informasi internasionalnya, yang mana Gubernur Osaka harapkan partisipasi Indonesia pada World Health Expo 2026. Selengkapnya ya untuk Anda updatekan di suasana malam hari ini, bahwa Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura ini berharap bahwa ia berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo atau yang disingkat dengan WHX 2026. Yang mana hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahril di Tokyo, Jepang beberapa waktu lalu. Dan pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2025 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan bahwa masyarakat Jepang merasakan kehangatan dan keberagaman budaya Indonesia saat itu. Dan statement atau pernyataan dari Gubernur Osaka ya, dikutip pada hari Minggu ini tanggal 21 Juni 2026. Dan ada sekitar 425 peserta dari 46 negara diperkirakan ikut serta pada World Health Expo di tahun 2026 ini di Osaka. Ya, Dubes Kartini dan Gubernur Jepang juga membahas tentang penguatan kerjasama Indonesia dan Jepang di berbagai bidang strategis. Menurut Dubes, hubungan kemitraan antara kedua negara terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terutama di berbagai bidang strategis seperti ekonomi, kemudian energi, pendidikan, dan juga pertahanan. Dan khusus dengan prefektur setingkat provinsi Osaka, kerjasama berlangsung di bidang perdagangan dan juga investasi berkelanjutan. Demikian pula dengan pengembangan tenaga kerja dan peningkatan kerjasama di sektor kesehatan. Kartini juga menambahkan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Jepang semakin kuat, terutama setelah kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pertemuan Dubes Kartini dengan Gubernur Osaka merupakan yang pertama sejak dia menjalankan tugas sebagai Duta Besar RI di Jepang. Pada kesempatan itu, ia mengucapkan selamat atas keberhasilan Yoshimura dan partainya bergabung koalisi pemerintahan. Pada kesempatan yang sama, Dubes Kartini juga bertemu untuk urusan Kansai Yasushi Misawa. Pertemuan dilakukan di kantor MOFA Kansai Osaka pada Selasa 16 Juni 2026. Pertemuan itu juga membahas upaya peningkatan konektivitas antara Osaka dan Indonesia, termasuk rencana menghidupkan kembali rute penerbangan langsung Garuda Indonesia ke Osaka. Kartini juga menegaskan bahwa penerbangan itu diharapkan dapat memperkuat hubungan bisnis, kemudian juga pariwisata dan pertukaran Indonesia. Kedua pihak juga membahas perkembangan geopolitik dan kondisi global. Jepang memandang Indonesia dan ASEAN sebagai mitra penting, stabilitas dan juga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Ya, dari informasi internasional, kita beralih ke informasi nasional, yang mana BMKG minta masyarakat untuk hemat air dalam menghadapi El Nino. Ya, selengkapnya juga informasinya dikutip dari laman portal berita rri.co.id.
Untuk Anda updatekan informasinya bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terkait dengan bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan juga panjang. Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari, mengatakan bahwa El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang, yang diikuti dengan dampak lanjutan atau dampak turunan. Di antaranya meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Dampak lainnya tidak optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air atau PLTA akibat level air waduk yang menyusut. Bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Supari di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 ya, bahwa El Nino yang terjadi tuh bersamaan dengan musim kemarau dan dapat menyebabkan musim kemarau di Indonesia yang menjadi lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan dengan rata-ratanya. Dampaknya yang perlu diwaspadai adalah bencana hidrometeorologi kering, yaitu kekeringan dan juga karhutla. Dan ia menjelaskan berkurangnya curah hujan terutama umumnya pada periode Juni hingga November 2026. Dan El Nino 2026 saat ini telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Meski demikian, dampak El Nino di Indonesia tidak seragam atau berbeda-beda di masing-masing wilayah. Di sejumlah wilayah masih dijumpai hujan namun jauh di bawah normal, terutama periode Agustus sampai Oktober. Wilayah tersebut diantaranya adalah Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, kemudian sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Ya, oleh sebab itu, Supari meminta untuk pemerintah dan masyarakat mengambil upaya mitigasi, apalagi musim kemarau kali ini periodenya lebih lama. Salah satunya dengan berhemat air, apalagi masih didapati hujan. Ya, dalam skala yang lebih luas, pemerintah baik di pusat maupun daerah perlu untuk memastikan embung atau waduk dan ini tetap terisi air dan irigasi teknis berfungsi dengan baik. Selain itu juga langkah lain yang dilakukan adalah memperbanyak sumber dan juga pompa air. Memperbanyak sumur dan juga pompa air, dan ia mengatakan untuk sektor pertanian, masyarakat perlu untuk memilih komoditas yang lebih tahan kekeringan pada musim tanam ketiga, sehingga pasokan pangannya juga tetap terjaga. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyiapkan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di lahan pertanian mereka. Ya, dan keterangan yang disampaikan adalah pada sektor kebencanaan, masyarakat dan pemerintah juga diharapkan untuk siaga atas potensi karhutla. Di sisi lain, kondisi kemarau dengan sifat lebih kering ini juga dapat dioptimalkan untuk peningkatan produksi tebu dan juga tambak garam. Ya, itu informasi nasional. Tentu masih ada beberapa informasi lain yang Anda akan dengarkan untuk malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Merauke malam ini. Dan tentu semua pendengar kami yang lagi sedang mendengarkan melalui radio terestrial kami di FM 94,8 MHz, dan juga pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan Sota. Anda yang saat ini juga lagi sedang mendengarkan melalui pemancar relay RRI. Semoga kabar baik untuk Anda dan keluarga. Tak lupa juga untuk semua pendengar senusantara yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

kita beralih ke informasi yang berikutnya lagi ya, untuk Anda updatekan malam hari ini, pendengar, dari laman portal berita rri.co.id. Dan kali ini terkait dengan informasi yang berkaitan dengan IKN miliki potensi usaha kuliner Nusantara untuk dorong UMKM.

Ya, selengkapnya Ibu Kota Nusantara atau IKN memiliki potensi usaha untuk pengembangan kuliner Nusantara, khususnya untuk mendorong kuliner UMKM masyarakat lokal. Penjajakan usaha kuliner UMKM di IKN menjadi simbol pemersatu cita rasa kuliner Nusantara dalam pembangunan peradaban infrastruktur modern. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia atau yang disingkat dengan Garuda, Novalia Haikal Safar, dalam kunjungan kerja ke IKN melihat potensi pengembangan kuliner. Ia berharap bahwa pemerintah dapat mendorong pertumbuhan kuliner Nusantara sehingga pengusaha dapat menanamkan

berprestasi pada bidang kuliner di IKN. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Novalia pada hari Minggu ini tanggal 21 Juni 2026 bahwa saya bersama Ketua Dewan Pembina Garuda Haikal Safar berkunjung langsung melihat situasi dan kondisi IKN Kalimantan Timur, dan IKN memiliki potensi maupun prospek besar dan juga cerah untuk kesejahteraan serta kemajuan para pelaku usaha kuliner khususnya UMKM. Novalia menyebut selain pengembangan usaha pada bidang kuliner di IKN, kesempatan dan peluang usaha apapun juga sangat terbuka lebar. Menurutnya potensi di IKN tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan juga perputaran ekonomi masyarakat. Ya, guna ikut aktif membantu dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada bidang ketahanan pangan nasional untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan kerja Garuda ke IKN untuk mengajak para pelaku usaha membuka berbagai bentuk peluang usaha di IKN sehingga kedepannya tidak hanya kuliner namun juga pengembangan dapur makan bergizi gratis atau MBG yang ada di beberapa titik yang dimilikinya. Infrastruktur bandara internasional di IKN yang panjang landasan pacunya hingga 3 km tersebut letaknya strategis menuju IKN. Kedepannya diharapkan sudah dapat dioperasikan untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat dunia yang berkunjung dalam berwisata dan juga berbisnis di IKN. Dan keseriusan pembangunan IKN sangat masif sebelumnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini. Kemegahan IKN dirasakan seluruh masyarakat, bahkan hingga masyarakat dunia turut menikmati keberadaan IKN yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ya, itu informasinya terkait dengan IKN memiliki potensi usaha kuliner Nusantara untuk dorong UMKM. Kita beralih ke informasi yang berkaitan dengan BNN soroti bahaya vape bermuatan zat berbahaya, edukasi generasi muda untuk diperkuat. Selengkapnya, Badan Narkotika Nasional atau BNN ia menyoroti penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang berpotensi digunakan sebagai media zat berbahaya. Hal itu dibahas pada pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Kepala BNN Konjen Polisi Suyudi Aryo Seto di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Pada pertemuan tersebut, Komjen Suyudi menegaskan bahwa perkembangan penyalahgunaan narkotika saat ini semakin beragam. Menurutnya, modus baru terus muncul seiring perkembangan teknologi dan juga gaya hidup masyarakat. Salah satunya yang menjadi fokus utama oleh BNN adalah bahaya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape itu sendiri. Dan keterangan tersebut disampaikan melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet. Ini dapat dimanfaatkan sebagai media penggunaan zat berbahaya. Karena itu, Kepala BNN menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai produk tersebut. Demikian pula dengan edukasi kepada masyarakat khususnya untuk generasi muda. Menurut Kepala BNN, edukasi kepada masyarakat ini perlu terus ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rawan terpengaruh. Selain membahas pencegahan, BNN juga menyampaikan berbagai capaian pemberantasan narkotika. Di antaranya adalah pengungkapan jaringan dan juga penyitaan berbagai jenis narkotika. Ya, pemerintah menegaskan komitmen dalam memperkuat sinergi lintas lembaga dalam pemberantasan narkoba. Langkah tersebut diharapkan dapat melindungi generasi muda dan juga mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba. Dan pendengar, kita jelang pukul 21 untuk nanti juga Anda akan update-kan ya perkembangan informasi internasional dan juga nasional, regional dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
2: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
2: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idol yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk juga program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmen menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmen juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Siteluuri, SMP Negeri 3 Siteluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
6: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
7: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nyasutara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
8: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmen langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
9: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
10: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
9: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
10: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ring coal mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
11: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
10: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
12: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek rumah sakit umum daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,

0: 9.177.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Tetap kita berjalan kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PP-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dalam proses gugatan pilot mungkin di tahun 2026 harus tetap akan dengan
1: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
4: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
5: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
4: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
6: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu, betul. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
4: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah Kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Wisan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus, KKIH, dan atau kantor kesehatan haji Indonesia, dan dia berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Iksan. Pendengar dapat saya informasikan bahwasanya petugas haji menurut Iksan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Iksan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Rikulam, Media Center Haji Pro, 3 dari terus mengutara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
0: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
9: Dan yang lama kita keluarga kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala karena kita kan
0: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
10: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
11: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
10: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
12: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
10: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jamaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Pomat Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
13: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense and offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
3: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, pendengar, seusai Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan selanjutnya untuk rangkaian Meroke malam ini akan kami hadirkan beberapa segmen program hiburan Pro 1 RRI Meroke. Diawali dengan lagu-lagu daerah Senusantara yang lebih dulu Anda dengarkan sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan juga nanti tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur akan hadir program acara Ruang Rindu, yang nanti Anda bisa berinteraksi atau bergabung ya dalam program acara hiburan tersebut sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan juga nanti ada kisah inspirasi dan lagu yang akan menemani Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kita lebih dulu, kami mengajak Anda ya untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Senusantara untuk saat ini. Tentu juga melengkapi suasana istirahat Anda, kumpul bersama keluarga, atau mungkin sebagian dari Anda masih tetap menjalankan semua aktivitasnya ya sampai tuntas.

Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah Lavuria Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tanggal 21 Juni, Hari Krida Pertanian. Hari Krida Pertanian merupakan hari besar peringatan pertanian yang dirayakan oleh seluruh masyarakat pertanian di Indonesia, termasuk petani, peternak, nelayan, hingga pegawai dan pengusaha yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Tujuan diambilnya tanggal 21 Juni ini mempunyai latar belakang, seperti ditinjau dari sisi astronomis pada tanggal 21 Juni adalah posisi di saat matahari memberikan tenaga kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia berada pada garis balik utara 23,5 derajat Celcius lintang utara. Pada saat itu keadaan proses produksi tanaman berakhir dan akan dimulai untuk persiapan produksi selanjutnya, sehingga para petani akan menyatakan syukur atas panen raya. Berdasarkan sistem pembagian musim yang disebut pranata mangsa, yaitu suatu sistem pembagian musim atau 12 musim yang diuraikan secara lengkap meliputi hujan, angin, serangga, penyakit unggas, dan lain sebagainya. Sehingga tanggal 21 Juni dianggap sebagai permulaan musim dan masa yang baik untuk penanaman kembali. Pada hari ini bisa juga dianggap sebagai hari bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbangga hati sejenak, dan seraya melakukan reboisasi, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Dari sini, Hari Krida Pertanian merupakan hari penghargaan kepada orang, keluarga dan masyarakat yang dinilai berjasa dan berprestasi dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan di sektor pertanian.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Pendengar kebersamaan kita untuk malam hari ini, segmen hiburan Ruang Rindu edisi Minggu tanggal 21 Juni 2026. Tentunya untuk Anda yang mau bergabung, menyapa semua pendengar Senusantara ya. Oke. Kerabat Anda, keluarga, dan yang pasti juga request lagu kesayangan Anda, karena Sabtu dan juga Minggu itu free ya. Free request yang pasti sesuai dengan genre pilihan lagu terbaik yang Anda mau mendengarkan ya. Oke. Malam hari ini Anda punya kesempatan boleh bergabung di jalur telepon kami 0971 333 0745. Sapa menyapa request lagunya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan juga boleh mampir di SMS WhatsApp kami 08527511243. Sekali lagi 08527511243. Untuk Anda yang tentu ingin menyapa, untuk atensinya dibacakan ya. Oke, di segmen Ruang Rindu ini jalur telepon nampaknya sudah cukup lumayan sibuk ya. Saya akan terima penelpon pertama kita. Saya sapa dulu untuk penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Kabar apa hari ini?
1: Kabar, terima kasih juga sudah angkat telepon.
0: Udah pasti.
1: Saya kira sudah hampir.
0: Enggak apa-apa, itu kan hanya ngetes dulu kan. Iya, ngetes awal kan wajib untuk nelfon terus sampai masuk.
1: Tadi soalnya sudah berdering cukup lama. Saya sudah.
0: Ya, maksud saya langsung angkat telepon. Karena harus ada kata pembuka dulu loh, tuan rumah.
1: Iya, gak apa-apa. Maksud saya, panggilan saya sudah hampir kehabisan napas. Sedikit lagi putus
0: itu. Makanya jangan terlalu kecepatan.
1: Terima kasih sudah.
0: Oke, sama-sama. Kabar apa hari ini?
1: Oh, kabar, puji Tuhan. Hanya tenggorokan sedikit. Agak tersekat-sekat gitu kali. Suara memang tidak mulus gitu.
0: Kayaknya agak memang sesuai dengan kondisi cuaca kita di Merauke, jadi agak agak bagaimana begitu ya.
1: Sudah lumayan lama tidak hujan. Kalau tau ada itu gerimis tumpang lewat, jadi kayaknya debu penyebab, salah satu penyebab.
0: Yes. Oke. Semoga cepat pulih lah ya.
1: Kata Desi sendiri sehat ya.
0: Sangat sehat, luar biasa, puji Tuhan sehat sekali.
1: Ya, mudah-mudahan tidak terganggu ya.
0: Amin.
1: Jangan ketularan, mudah-mudahan tidak ketularan saya.
0: Jangan dong, jangan diumpan-umpan ya.
1: Kan saya bilang mudah-mudahan.
0: Iya, tapi itu sebenarnya juga umpan-umpan itu.
1: Ya enggak lah, itu kan doa. Doa yang baik itu memohon sesuatu yang kurang baik jangan datang.
0: Iya. Jadi doanya adalah selalu sehat ya.
1: Iya gitu.
0: Itu aja.
1: Cepat sembuh ya. Terima kasih atas doanya. Biasa doa yang tulus itu biasanya sangat ampuh.
0: Amin. Oke. Lagunya siapa nih yang mau di request biar mengobati lagunya. Sedikit
1: lagunya
0: Dana Winner. Lagunya siapa?
1: Dana Winner.
0: Dana Winner dengan judul
1: Dana Winner, judulnya Stay With Me Till The Morning.
0: Oke, kan tidak mungkin ya.
1: Kok tidak mungkin? Stay kan tidak harus selalu together
0: kan sampai jam 12 siarannya.
1: Iya, nggak apa-apa. Yang kan stay with me itu tidak bicara soal fisik ya.
0: Oke, kita iakan aja ya biar langsung finish.
1: Yang penting kan soal feel saja tapi.
0: Oke, baik, silakan. Lagunya mau dispesialkan buat siapa ini? Dana Winner-nya.
1: Ya, spesial untuk Kata Deci yang sedang menyiar dengan suara merdu. Kakak Kak Desi yang kata siapa itu hari ya, yang baik hati, yang cantik, pokoknya yang semua.
0: Ya, iyain aja deh.
1: Doanya. Oh iya iya.
0: Iya gitu. Kan harus supaya cepat gitu maksudnya.
1: Oh jadi tujuannya biar cepet-cepet.
0: Iya, biar banyak yang gitu. Ini nambah di saya punya list ini.
1: biasanya juga lah.
0: Oke, silahkan.
1: Terus juga ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, juga Bang Muji Heru, Putra Tamir ya, bersama semua putra-putra, Mama Rimba di Semangga sana, ya pokoknya semua pendengar yang ada di Merauke ya. Ya salah satunya itu Bang Dul itu di Semangga ya, Semangga semua kalau tidak.
0: Oke.
1: Kemudian suasana Ibu Natalia, ya, Ibu Masria juga, Bu Fatia, Bang Nasro, sama.
0: Iya.
1: Ibu Wijat di Wonosobo. Bang Benicio, Bu Ani di Manado, Tete Tinda, dan juga Kang Ahmad Irwan. Bang Cut Abang Ita Mami lah, mengaruh dengar suara ini. Karena kayaknya sedang berada di kutub itu, apa jaringan, iya jaringan beliau kayaknya setengah mati gitu. Sedang tugas negara itu kayaknya. Mudah-mudahan tugasnya selesai dengan baik. Dan sehat selalu ya Pak Cut Abang Ita Mami. Bang Luhut juga, ada Caca Ayu Manise di Masofi. Dan saya rangkum semuanya saja ya tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Ya Kak Desi sudah temukan lagunya.
0: Sudah dong, dari tadi di awal.
1: Oh iya. Jadi itu mungkin saja tuh. Oke. Okay. Selamat bertugas.
0: Baik.
1: Sehat dalam apa, dalam lindungan.
0: Iya.
1: Yang terbaik untuk Kak Desi.
0: Baik, terima kasih banyak, amin. Oke, nampaknya di akhir-akhir obrolan bersama Pak Freddy sinyalnya kurang begitu baik, standby. Tidak terlalu begitu didengar jelas ya suaranya. Oke, mudah-mudahan aman ya. Tidak ikut-ikutan sama Bang Cut ya. Jaringannya ya, oke. Baik, kita ke penelpon berikutnya lagi yang tentunya ingin menyapa juga request lagu dalam segmen hiburan Ruang Rindu Pro 1 RRI Merauke. Dari mana ya? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mbak Deci.
0: Hai.
2: Hai, selamat malam.
0: Tapi kok suaranya agak berubah ya?
2: Berubahnya kena semangat ya.
0: Kayaknya sih seperti itu.
2: Iya.
0: Oke, saya malah jadi kayak ada pendengar baru nih ya. Oke, hampir terkecoh dengan suaranya yang begitu sangat semangat sekali.
2: Iya, semangat muda.
0: Oke, bagaimana kabar hari ini Bang Tajudin?
2: Sehat, semangat Mbak Deci.
0: Amin.
2: Sebenarnya kalau jujur sih lagi sariawan ini, tapi tetap semangat.
0: Oh begitu. Waduh, kayaknya kemarin habis permasalahan yang satu muncul lagi nih ya.
2: Iya betul, gak apa-apa. Itu memang hidup penuh dengan ujian dan tantangan.
0: Betul jadi sekali. Yang paling penting kita jangan menyerah ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, saya senang kalau kayak gini nih.
2: Iya.
0: Lagunya siapa yang mau di request hari ini?
2: Iya, sebelum ke lagu, apa kabar Mbak Desi hari ini?
0: Oh sangat baik, Bang Tajudin, sama seperti kabar dari sana juga gitu.
2: Sudah makan hari ini Mbak Desi?
0: Kalau malam pasti sudah, sudah lebih dulu.
2: Oke, kita mau itu dulu Mbak Desi ya, malam ini mau apa? Mau ngedance dulu ya Mbak Desi?
0: Wih, mau ngedance,
2: boleh ya?
0: Boleh dong.
2: Iya,
0: punya siapa
2: lagu
0: nih?
2: Anak muda. Meskipun lagunya 2010 tapi waktu itu mereka nyanyi itu masih muda-muda.
0: Siap
2: ya, 16 tahun lalu.
0: Punya siapa nih?
2: Karena ini hari Minggu cocok nih Mbak Deci. Lagunya penyanyinya Justice Crew, judulnya Friday to Sunday Mbak Deci.
0: Oke, Friday Sunday ya.
2: Justice Crew.
0: Yang nyanyi tadi siapa?
2: Justice Crew.
0: Oke, baik. Silahkan, mau dispesialkan buat siapa?
2: Spesial buat Mbak Deci aja deh. Dan buat semuanya aja.
0: Begitu.
2: Ya, paling spesial buat Mbak Deci karena penyiar yang kita tunggu-tunggu. Karena penyiar gitu.
0: Siap.
2: Untuk masa sekarang Mbak Deci satu-satunya wanita, tiga pria. Tapi masa depan nanti akan berbalik. Ya wanita satu pria.
0: Oke.
2: Kita ngomainnya dan perubahannya yang sangat drastis.
0: Siap-siap.
2: Oke, buat Mbak Deci semangat terus.
0: Baik.
2: Jaga kesehatan.
0: Okay.
2: Sampai ketemu lagi besok siang.
0: Siap. Terima kasih banyak.
2: Nanti besok saya bilang ketemu lagi hari apa gitu, nanti dikasih tahu besok. Karena kan usaha pasti ketemu gitu.
0: Iya. Amin.
2: Lagunya ada ya?
0: Ada. Punyanya Justice Crew ya.
2: Iya. Oke, Mbak Deci. Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak. Bye-bye. Selamat malam buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah gabung. Semoga cepat pulih juga ya. Ya, ini sudah ada dua penelpon dari Merauke, Seringgu Merauke dari Minahasa. Walaupun agak sedikit trouble nih untuk kesehatan fisiknya, tapi begitu sangat semangat untuk bergabung sapa menyapanya. Thank you. Semoga lagu yang di request ini juga bisa menambah semangat untuk cepat pulih ya. Oke, kita akan dengarkan dua lagu yang sudah di request special edisi weekend free, yang mana requestan langsung dari penelpon. Setelah dua lagu ini, saya kembali untuk terima lagi atensi Anda di jalur telepon. Dan yang mau gabung di SMS WhatsApp juga sangat boleh. Nanti pasti saya akan bacakan atensinya.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Dan kita sudah di menit ke-34 dari pukul 22. Okay, masih saya nantikan atensi Anda di jalur telepon 0971333 0745. Special request untuk segmen Ruang Rindu Weekend ya. Okay. Pada telepon berikutnya lagi, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini?
1: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Aduh, ini karena Bang Abdurrahim sudah jarang gabung, jadi saya sudah mulai lupa-lupa nih ya suaranya, ciri khasnya.
1: Karena saya ini banyak tempat bergabung.
0: Oh,
1: dan
0: absen.
1: Dan sampai Pelerote, dan Babang sampai Merauke. Mbak Desi, dari Pro 1 dan dari Pro 4.
0: Makanya menjelajah dulu nih ya. Kalaupun bisa masuk gol di Pro 1 Merauke, wah semangat gitu ya.
1: Iya. Kalau misalnya okay. Kan kalau saya begini kan, mm-hmm. Kalau misalnya sulit gabung ya pindah lagi gitu.
0: Iya,
1: nah.
0: It's okay.
1: Kan banyak tempat, ya saya tempat bergabung. Gitu, begitu Mbak Desi kalau saya.
0: Betul sekali.
1: Dari Pro 1 dan dari Pro 4. Kalau dari Pro 3 kan kalau menyiarkan berita sudah kita dengarkan dari dari Pro 1.
0: Iya. Oke, bagaimana kabar di Kota Kertanegara hari ini?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Amin.
1: Kalau kabar cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada sorenya mendung. Kalau saat ini di malam ini ya cerah ya.
0: Oh baik.
1: Karena benda menentu cuacanya, kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan.
0: Tidak jadi masalah, yang penting sehat ya.
1: Iya, itu yang utama, yang penting sehat.
0: Amin.
1: Baru bersaha, baru berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, betul sekali. Oke, Bang Abdurrahim mau request lagunya siapa ini malam ini?
1: Kalau saya mau request lagunya Mewut.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Mewut.
0: Yang judulnya?
1: Judul lagunya Mother How Are You Today.
0: Wih, baiklah. Silahkan.
1: Mother How Are You Today? Maybe listening to the radio? Maybe cooking rice?
0: Mudah-mudahan ya. Bisa langsung dengar sapaannya dari Bang Abdurrahim ya. Oke, lagunya mau disapa enggak? Sapa salamnya buat siapa nih?
1: Iya, sapa salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke. Antara lain ya, ada Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Berikutnya ada Pak Bernard.
0: Iya.
1: Iya, di Gudang Garam.
0: Betul, di Gudang,
1: di Gudang Garam ya.
0: Iya,
1: ada Pak Freddy di Seringgu. Ada Mbak Dinda di Bogor. Bu Natalia di Toli-Toli. Berikutnya Mbak Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, berikutnya ada Bancuta Mame ya di Banda Aceh ya.
0: Betul.
1: Kemudian semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, baik.
1: Ayo saya ikut naik Mrs. Desi or Mrs. ya, Desi.
0: Ya.
1: Ayo saya thank you very much. Goodbye.
0: Okay,
1: see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Bang Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Sehat selalu dan yang pastinya terima kasih juga sudah mampir ke Pro 1 RRI Merauke untuk segmen hiburan Ruang Rindu kita. Oke. Dan kita ke penelpon berikutnya lagi untuk requestan lagu di Ruang Rindu. Sepertinya berturut-turut nih lagu semua mancanegara ya. Oke, penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ubur-ubur ikan lele. Apa kabar yang lagi bertugas?
0: Harusnya tambah, apa kabar yang bertugas, Le?
2: Oh iya.
0: Oh, baik sekali dong. Luar biasa. Praise God. Kabar baik. Bagaimana kabarnya, Le?
2: Ubur-ubur ikan lele, kabarku baik, Le.
0: Aduh, ada-ada aja ini ya, tiba-tiba lagi gabung langsung pantun ya.
2: Ada-ada saja, jadi kita jadi ada kan, ada yang penting kita bersama.
0: Oke, okay, kabar apa di sana?
2: Kabar baik. Mm-hmm. Di sini sudah berapa hari?
0: Panas atau hujan?
2: Panas,
0: panas full.
2: Iya, panas full sampai terang mau berhenti-berhenti.
0: Tidak apa-apa, mau
2: terus dan terus.
0: Tidak apa-apa, yang penting kan sehat, toh. Tidak yo, ikutan panas maksudnya.
2: Iya, kan, puji Tuhan. Cuaca ini sangat panas dari pagi. Tidak di ibadah.
0: Oh.
2: Saya baca cucu, saya bisa peternakan kecil. Jadi cucu itu, saya mau tidur sendiri, karena panas sampai... Jadi saya tahu jam-jam apa langsung angkat baju kan itu memang kering-kering betul.
0: Oke, baik.
2: Baik.
0: Lagunya siapa ini? Biar
2: kamu salam buat.
0: Lagunya dulu dong. Kan ini lagunya... Sabtu Minggu tuh free. Penelpon yang request.
2: Iya. Oke, baik. Saya mau request lagunya ini. Apa nih?
0: Jangan bilang lagi deh, Desi Ratnasari.
2: Albar.
0: Yo, Ahmad Albar yang mana?
2: Menanti keju, jujur. Aduh,
0: so itu dia judul apa?
2: Tapi ganteng itu. Menanti kejujuran.
0: Oke, baik.
2: Tadi saya udah saya sudah bantu menyanyi tuh. Sampai soalnya kan vokal suaranya sekarang tuh lari kemana?
0: Soalnya kalau nyanyi itu kan belum tentu dia punya judul juga sama tuh.
2: Iya, tapi dia punya judul memang
0: Menanti Kejujuran.
2: Kejujuran. Okay. Apakah saya harus bernyanyi?
0: Kayaknya demikian deh, daripada saya putar lagu lagi, terus saya cari-cari lagi.
2: Oke lah, lagu ini sama salam buat Pak Norki sekeluarga. Apa kabar Pak Norki?
0: Itu lagi, sudah lama tidak pernah gabung.
2: Iya, macam ada di dunia mana begitu. Pak Freddy sekeluarga, Ibu Utri sekeluarga, Tete Dinda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, Pak Andi Yudhistira, Pak Nasrul, salam hormat buat Ayu Dimasohi, buat Dut Abang Isamame, juga buat Kakak Marcel, Bunda Ima, Bunda Natalia, serta mewakili seluruhnya saya. Sosial buat aku, Rosa tuh dari Merauke, yang mewakili yang lagi bertugas, sukses sampai di penghujung acara dan pulang hati-hati sampai di rumah dengan selamat. Ubur-ubur ikan lele. Aku pamit pada malam ini, besok kita akan ketemu lagi.
0: Yes.
2: Selamat malam. Yuhu, dede-dede, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih kembali juga buat Kak Puja yang sudah gabung langsung dari Bintoni ya. Semoga saja sehat ya, dan besok bisa menjalankan aktivitasnya dengan maksimal. Oke, sudah ada dua lagu yang di request untuk malam hari ini. Coba saya lirik sebentar di SMS WhatsApp, apakah ada yang mampir? Nampaknya belum ada yang mampir ya. Kita langsung dengarkan dulu dua lagunya. Yang mau gabung lagi di jalur telepon, tunggu ya setelah dua lagu requestan dari Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kaltim, dan juga Kak Puja di Bintoni ya. Oke. Selamat mendengarkan, spesial juga buat Anda yang lagi on the way. Hati-hati untuk mengendarai kendaraannya ya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

di jalur telepon yang ingin request lagu kesukaan Anda dan juga tentunya sapa salam untuk malam hari ini. Dan tentunya esok kita semua akan start kembali dengan seluruh aktivitas kurang lebih seminggu lagi ya, kita gaspol. Oke, penelpon berikut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Hai. Halo.
1: Halo.
0: Iya, begitu dong. Harus yang kencang.
1: Hujan.
0: Hujan kah di sana?
1: Iya.
0: Deras atau hanya rintik-rintik?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Oh, baiklah. Bagi-bagi dong hujannya ke sini.
1: Berapa kilo?
0: Maunya ya sedikit berat sih. Supaya dibagi rata gitu.
1: Iya, mungkin sekarang di sini, besok di sana.
0: Amin.
1: Iya, berbagi-bagi. Berbagi itu indah.
0: Iya dong. Oke. Iya. Bang Luhut, kabarnya sehat ya?
1: Ya, puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat. Di sana juga sehat dari tadi kan?
0: Iya dong, amin. Puji Tuhan sehat juga.
1: Iya, betul sekali kita semua sehat.
0: Oke, mau request lagunya siapa nih Bang Luhut?
1: Aku mau dengerin lagunya dari...
0: Dari siapa?
1: Ini, siapa tadi? Sudah punya, jadi lupa.
0: Kenapa tiba-tiba langsung jadi lupa?
1: Ya, karena hujan itu lah itu.
0: Yang siapa?
1: Dari... Kalau dari... Ini bisa, dari Sleng.
0: Dari lagunya Sleng?
1: Ya, bisa.
0: Ya bisa dong, kan ini free Sabtu Minggu sesuai requestannya penelpon.
1: Oke. Kalau begitu aku mau dengerin yang lagunya
0: apa yo? Sleng yang mana? Foto dalam dompetmu.
1: Bukan.
0: Terlalu manis. Ku tak bisa. Apa?
1: Ku tak bisa terus.
0: Tong kosong. Terus makan enggak? Makan asal ngompol, pelangi virus. Terus lagunya Mawar Merah, terlalu manis.
1: Yang itu saja lah yang Mawar Merah.
0: Oke, baik. Silahkan Mawar Merahnya mau disebarkan kemana?
1: Saya sebarkan merahnya buat terapus di negara Indonesia ini yang mendengar kami.
0: Oke, baik.
1: Buat Uja, Pak Freddy Butri, Bani, Mas Lia, ada Bang Putra Tamir, Pak Bernat, Bang Samami, Bang Iwan, Bang Anda Yusuf, ada juga Jubarija, Bunda Tadia, Bunda Ima, ada juga Bang Ahmad Irwan, Bintang Pratama, terus buat semua temannya saja lah, biar buat lagunya di play. Oke, buat
0: siap.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke, bye-bye.
1: Berbagi rindu, buang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bye.
0: Thank you buat Bang Luhut yang sudah gabung langsung dari Tapanuli ya. Semoga besok juga semua aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Oke, masih saya bisa terima satu penelpon lagi. Saya kasih bonus deh ya yang mau gabung untuk malam hari ini. Langsung disambut dengan baik nih. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu memori lewat lagu Mbak Desi.
0: Iya, makasih.
2: Dari Manado.
0: Langsung Manado, tidak tunggu lama ya. Ambil kesempatan ini sudah bonus penelpon terakhir.
2: Betul, memang saya pikir terakhir ini. Jadi dok, kalau tidak tergabung ini galau.
0: Galau, tidur kayaknya gelisah terus ya. Oke.
2: Okay. Ini masih tinggal di Papar, jadi selama masih ke Merauke.
0: Oh begitu, mantap deh. Oke, okay. Ibu Ani mau request lagu siapa nih?
2: Yang itu disiapkan di situ atau siapa?
0: Tidak. Hari? Kalau Sabtu dan Minggu pastikan free, sesuai telepon.
2: Gitu. Kalau boleh, Yunisara.
0: Yunisara yang mana?
2: Bukit Berbunga.
0: Asik. Bagi dong bunga-bunganya.
2: Bang sama Bang Luhut.
0: Iyo, sinkron ini. Jadi bukit berbunga tapi petik mawar merah.
2: Nah, memang tadi mawar merah toh, jadi ini bukit berbunga-bunga.
0: Oke. Mantap.
2: Kirim salam buat teman-teman baca yang sedang tugas, selamat bertugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Bang Luhut mawar merah, dari berbunga-bunga.
0: Asal jangan suruh Bang Luhut petik mawar merah di Manado kejauhan.
2: Kejauhan. Naik pesawat.
0: Oke. Okay.
2: Terus dari keram di Panasren juga, dari keram di ibu apa yang di Bogor sana, Linda Bogor.
0: Betul.
2: Ada keram di Bunda Ima juga, ada keram di Pak Freddy Kepulauan, ada keram di Pak Iwan Pamit juga, ada keram di Pak Iwan juga, ada keram di Bukit Tengah yang Bapak support sama-sama aja, soalnya ini sudah titik-titik terakhir.
0: Okay.
2: Kembali kepada siang juga, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jadi memori lewat pagi.
0: Bye, makasih kembali buat Ibu Ani di Manado. Jadi penelpon terakhir kita untuk segmen hiburan Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak buat semua yang sudah mampir ke sini. Ada Pak Freddy di Seringgo Merauke, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara Kaltim, Kak Buja di Bintuni, Bang Luhut di Tapanuli, dan juga Ibu Ani di Manado. Anda yang mungkin juga belum sempat mampir tapi monitor terus ya. Ya, mudah-mudahan sehat, dan yang pasti juga semua informasi hiburan yang kami hadirkan mampu menambah suasana yang menyenangkan. Lalu juga Anda selalu terupdate ya dengan informasi-informasi terbaru. Oke, dan nanti kita ada punya segmen terakhir, yaitu program acara Kisah Inspirasi dan Lagu. Dan jangan lupa juga nanti kami di pukul 24 ya waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI, karena nanti tepat di pukul ya 23 waktu Indonesia Barat ya, di wilayah Indonesia Timur pukul 1 dini hari. Anda nanti akan mendengarkan Dengar Bareng atau Debar pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu antara Spanyol menghadapi Arab Saudi dari Stadion Atlanta. Dan juga nanti pertandingan dini harinya di pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita di wilayah Indonesia Timur di pukul 4 ya. Ya, Dengar Bareng atau Debarnya pertandingan Piala Dunia 2026 itu antara Belgia dan Iran. Oke, nanti Anda bisa dengarkan keseruan pertandingannya, jalan pertandingannya melalui Pro 3 dan juga disiarkan melalui Pro 1 setanah air. Oke, jadi jangan sampai terlewatkan. Tentu nanti Pro 1 di pukul 24 langsung, pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, akan bergabung langsung dengan Pro 3 RRI untuk Anda bisa mengakses ataupun mendengarkan pertandingan Piala Dunianya. Oke, kita dengarkan dulu lagunya Slang Mawar Merah dan juga Yuni Shara dengan Bukit Berbunga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Kursi korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak.
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Mendengar untuk kisah inspirasi dan lagu ya. Dua cerita inspiratif yang sudah kami siapkan untuk Anda dengarkan di malam hari ini, melengkapi program acara kisah inspirasi dan lagu kita. Ya, yang pertama adalah terkait dengan finansial ya, yang mana menabung adalah bukti bahwa konsistensi mengalahkan jumlah. Ya, kebiasaan ini tidak hanya menyelamatkan masa sulit ya, tetapi juga mampu untuk mewujudkan impian besar yang terlihat mustahil. Tapi asalkan dimulai dengan disiplin dan juga komitmen yang kuat, pasti semua bisa teratasi dengan baik. Dan ini berkaitan dengan beberapa perjuangan kisah nyata beberapa orang yang punya impian atau mimpi besar ya. Okay, dengan keadaan ekonomi yang boleh dibilang cukup ya. Okay. Dan cukup bahkan mungkin juga belum cukup. Nah, ini terkait dengan kisah nyata seorang Mbah Sahlan yang menabung 59 tahun demi ke tanah suci. Ya, Mbah Sahlan ini, salah satu teladan kesabaran yang luar biasa. Beliau itu mulai menyisihkan uang hasil jerih payahnya sejak tahun 1967. Tekadnya sangat kuat untuk menunaikan ibadah haji. Dan Mbah Sahlan, dia menabung sedikit demi sedikit selama 59 tahun. Hasilnya pada usia senja, impiannya itu untuk menginjakan kaki di tanah suci Mekah terwujud. Perjalanan hidupnya membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat dan tidak ada nominal yang terlalu kecil jika tujuannya itu jelas. Itu kisah nyata yang pertama ya, terkait dengan finansial menabung. Lalu ada juga perjuangan suami istri Zaka dan Ningsih, yang mana mereka ini punya kisah inspirasi lewat metode receh. Mereka sadar akan keterbatasan ekonomi, tapi mereka berkomitmen untuk mengumpulkan uang koin dan sisa pecahan rupiah setiap harinya. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mengisi penuh celengan mereka. Namun saat dibuka, uang koin tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Nah, dari cerita inspirasi tersebut ya, menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang diabaikan oleh banyak orang ini bisa menjadi aset besar jika dikelola dengan baik. Hal baik yang bisa kita pelajari ya dari dua kisah nyata tersebut terkait dengan finansial, yang pertama adalah mulai dari sekarang. Jadi jangan menunggu untuk memiliki uang berlebih untuk mulai menabung ya. Mulailah dari nominal terkecil yang bisa kita sisihkan secara konsisten. Ya, fokus pada tujuan, ini memiliki target finansial yang spesifik, seperti mungkin dana darurat, pendidikan, atau ibadah. Ini akan menjadi motivasi tetap buat kita agar terus bisa disiplin dalam hal menabung. Ya, ini kisah inspirasi yang pertama untuk Anda dengarkan ya.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

0: Untuk Anda dengarkan ya, satu cerita inspiratif yang terakhir terkait dengan pesan dari balik sepotong roti untuk anakku. Ini terkait dengan kekuatan luar biasa dari pengorbanan orang tua dan juga bagaimana cinta tanpa syarat yang menjadi fondasi dari kesuksesan seorang anak. Ya, melalui kerja keras, rintangan berat dapat diubah menjadi batu loncatan yang membawa seluruh anggota keluarga menuju ke masa depan yang lebih cerah. Kisah Pak Joko adalah seorang penjual roti keliling di Yogyakarta. Setiap subuh sebelum matahari menampakkan sinarnya, Pak Joko sudah mendorong gerobak rotinya menyusuri jalan kota. Ya, jalanan kota ya, pendapatannya yang sangat pas-pasan seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari dan juga membayar kontrakan petak. Namun, ada satu hal yang tidak pernah dilewatkan oleh Pak Joko, yaitu menyisipkan secari kertas kecil di dalam saku seragam sekolah putri semata wayangnya yang bernama Maya. Di kertas itu, Pak Joko selalu menulis kata-kata penyemangat sangat sederhana seperti hari ini pasti bisa. Ayah selalu mendoakan Maya, atau belajar yang rajin ya nak, kamu adalah kebanggaan ayah dan ibu. Bagi Maya, kertas-kertas kecil itu lebih berharga daripada emas. Di tengah ejekan teman-temannya yang sering mengolok Maya sebagai anak tukang roti, kertas-kertas tersebut menjadi tameng pelindung hatinya. Kata-kata sang ayah memberinya keberanian untuk terus bermimpi setinggi langit. Dan suatu malam, Maya sedang belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi. Ibunya jatuh pingsan karena kelelahan bekerja sebagai buruh cuci harian. Dalam kepanikannya, Maya sempat merasa putus asa. Ia berpikir untuk berhenti sekolah dan mencari pekerjaan demi membantu pengobatan sang ibu. Dan mengetahui niat putrinya, Pak Joko memegang tangan Maya dengan lembut. Dengan mata yang berkaca-kaca, beliau berkata, "Maya, tugasmu adalah belajar dan mencapai cita-citamu. Jangan pernah khawatirkan biaya, biarkan ayah dan ibu yang berjuang untuk itu semua. Percayalah pada doa dan juga kerja keras." Mendengar hal itu, semangat Maya menyala kembali. Ia belajar lebih keras dan juga mendedikasikan prestasinya untuk pengorbanan kedua orang tuanya. Ketekunannya membuahkan hasil yang manis. Maya berhasil lulus dengan nilai terbaik dan juga mendapatkan beasiswa penuh di salah satu universitas kedokteran ternama di Indonesia. Pada hari kelulusannya, Maya mengenakan toga dan mengalungkan bunga yang ia beli dari hasil tabungannya sendiri kepada orang tuanya, yang tentunya dalam suasana yang penuh dengan haru. Bagi Maya, jas putih yang ia kenakan bukanlah sekedar tanda kelulusan, melainkan rajutan benang keringat dan air mata dari sang ayah dan juga ibunya. Kisah ini membuktikan bahwa keluarga bukanlah sekedar tentang ikatan darah, melainkan tempat di mana cinta dan juga dukungan tanpa batas membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Pengorbanan yang tulus dan juga komunikasi yang penuh kasih adalah kunci untuk melewati masa-masa tersulit dalam hidup. Ya, ini kisah inspiratif yang terakhir ya, yang kami hadirkan untuk Anda dan pendengar. Kami informasikan bahwa sesaat lagi Pro 1 RRI Merauke akan bergabung dengan Pro 3 RRI dan nanti tepat di pukul 1 waktu Indonesia Timur dini hari Anda akan mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 dengar bareng atau debar antara Spanyol melawan Arab Saudi dan juga nanti tepat di pukul 4 waktu Indonesia Timur dini hari ya. Ya, pertandingan antara Belgia melawan Iran. Dan selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda. Sampai jumpa lagi untuk informasi hiburan yang tentunya masih akan terus Pro 1 RRI Merauke hadirkan untuk Anda. Dan semoga semua yang Anda sudah persiapkan untuk esok hari menjalankan aktivitasnya sudah terpenuhi dengan baik. Selamat malam dan selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI.
1: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Langkah pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik setiap harinya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal, terutama di wilayah Indonesia Timur. Tito Karnavian menegaskan bahwa lokasi yang didatangi menjadi simbol dimulainya program renovasi atau bedah rumah dalam skala besar di tanah Papua. Program perumahan rakyat tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni. Berita mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakei, mengatakan Teheran bertekad memantau secara cermat pelaksanaan komitmen yang dibuat oleh Amerika Serikat berdasarkan nota kesepahaman tentang pengakhiran perang. Bakei menyampaikan pertemuan ini dilakukan untuk meninjau kemajuan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam penandatanganan MOU kemarin. Ia menekankan perundingan menuju kesepakatan akhir hanya dapat dimulai setelah beberapa komitmen secara spesifik telah terpenuhi. Dari dunia olahraga, penyerang tim nasional Brazil, Vinicius Junior, memuji strategi dari sang pelatih Carlo Ancelotti yang mampu memberikan instruksi untuk mengubah gaya bermainnya. Vinicius menjadi aktor utama berkat satu gol dan satu assist dalam kemenangan Brazil atas Haiti pada lanjutan Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pemain ini juga telah meraih dua penghargaan pemain terbaik di dua pertandingan yang telah dilakoni oleh tim Samba.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah, ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi, sampai dengan Huijsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-pandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0. Dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Masih bersama tim Indonesia Menjawab Malam Pro 3RRI. Pendengar, kita akan nantikan detik-detik jelang pertandingan babak putaran kedua Piala Dunia antara Spanyol melawan Arab Saudi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi kita coba untuk flashback sejenak ini untuk mengingat penampilan Jepang yang berhasil memulangkan Tunisia. Setidaknya sekarang sudah ada 3 negara yang harus packing-packing koper ya untuk pulang. Tunisia di antaranya, karena Jepang menang 4-0, menang besar ya, dalam grup F Piala Dunia 2026 berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko hari ini, atau pagi tadi. 4 gol Jepang dicetak oleh Deji Kamada, menit ke-4, Aya Seweda menit ke-31 dan 83, lalu Junya itu pada menit ke-69. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Jepang, salah satu negara perwakilan Asia. Kalau di sosial media disebutnya King Asia. Dalam persaingan menuju babak lolos ke babak 32 besar. Sementara bagi Tunisia, hasil ini mengakhiri harapan mereka setelah menelan 2 kekalahan beruntun di fase penyisihan grup. Kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, saya selalu
0: berpajar. Waduh, ini udah siap belum nih nonton Piala Dunia nih? Kayaknya baru bangun tidur nih Bung Ari.
1: Oh enggak. Sudah siap-siap nonton Spanyol bentar lagi ya.
0: Siap. Tapi kita bahas dulu ini soal Jepang kemarin ya, perkasa ya. Banget ya. Poinnya penuh ya, lalu kemudian, kemarin sempat seri. Tapi seri pun ya. Itu lawannya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Belanda ya kalau nggak salah ya.
1: Belanda.
0: Itu menahan salah satu kandidat juara lah gitu ya.
1: Iya.
0: Itu luar biasa. Nah gimana nih dari pandangan Bung Ari DP soal penampilan Belanda, salah satu perwakilan dari negara Asia, King Asia kalau netizen bilangnya.
1: Iya. Kalau Jepang dikatakan King Asia, kalau Indonesia King Indo ya. Jadi, King Indo nggak lolos itu.
0: Tapi gini, padahal Indonesia pernah ngalahin Jepang loh.
1: Iya itu. Tapi gini, secara permainan memang Jepang levelnya sudah berada di tingkatan yang top ya saya kira ya, karena setelah pertandingan pertama berhasil menahan Belanda dengan skor 2-2. Kemudian tadi juga menghadapi tim Afrika, bisa menang dengan skor 4-0. Ini memperlihatkan memang kapasitas Jepang dan segala seluruh persiapannya itu memang sudah matang untuk menghadapi Piala Dunia kali ini. Meskipun ada beberapa pemain pengalaman yang harus mimpi ya, tapi Jepang seperti tidak kekurangan kekuatan. Menurut saya sih, catatan 2 pertandingan Jepang ini tidak hanya sekedar teknis, tapi non-teknis, dalam arti begini. Jepang memiliki analisis yang kuat, tim pelatihnya punya analisis tim lawan yang akan dihadapi, kemudian karakter lawannya seperti apa, kemudian kelemahan-kelemahan celah-celah apa yang bisa dimanfaatkan, dan Jepang coba memaksimalkan di sisi tersebut gitu. Kalau secara teknik dan lain-lainnya, saya kira para pemain Jepang selain levelnya sudah tingkat internasional ya, Eropa dan lainnya. Tapi secara detail-detail itu yang mereka pahami, bagaimana ketika situasi corner kick pemain harus seperti apa, siapa meng-cover siapa, kemudian bagaimana menarik pemain bertahan yang tinggi-tinggi dari Eropa seperti Belanda kemarin untuk supaya bisa mencetak gol sundulan kah atau seperti apa. Ini yang saya kira detail-detail seperti ini Jepang sangat cermat sekali ya, karena kita tahu pertandingan di Piala Dunia ini kan sangat kompetitif ya, jadi sedikit kecil kesalahan atau kecermatan dalam memanfaatkan peluang itu akan berbuah hasil yang maksimal, dan kita lihat ya memang Jepang mampu membuktikan gitu setidaknya di dua pertandingan awal melawan Belanda ya. Kemudian menghadapi tadi melawan Tunisia ya.
0: Okay.
1: Tunisia juga di pertandingan sebelumnya sudah di lawan sama Swedia
0: gitu. Ya, tapi skor ini saya coba menyoroti skor 4-0, itu kan sebagai penanda ketajaman di depan. Sementara melawan raksasa seperti Belanda di imbang seri, artinya kedalaman ketebalan bertahan Jepang. Ini sepertinya tim negara yang komplit gitu ya Jepang. Menyerangnya tajam, defense-nya oke. Bahkan 4-0 clean sheet, walaupun lawannya Tunisia sih. Tapi tetap saja clean sheet gitu, Bung Ari.
1: Iya, saya kira modal kondisi ini sangat bagus ya buat Jepang, karena setidaknya mereka membuktikan kalau pertahanan mereka juga bagus gitu. Karena kita tahu Tunisia juga berusaha bangkit dan setelah kekalahan besar melawan Swedia, kemudian di tengah jalan setelah dulu langsung pelatihnya diganti, Sabrina Moji diganti dengan Daniel Evans gitu ya, dan ternyata memang belum bisa bangkit. Tapi setidaknya Jepang itu memperlihatkan kalau Tunisia punya potensi untuk mengembangkan serangan dan lain-lain, tapi Jepang bisa membuktikan kalau mereka pertahanan juga rapat. Kalau dari skor ya, dari skor Jepang sudah mencetak 6 gol dan baru kebobolan 2 gol dari pertandingan melawan Belanda ini. Jika kita ya secara garis besar sudah oke gitu untuk pertandingan.
0: Dan yang menjadi catatan itu bahwa di Belanda lawan seraksasa Belanda ketinggalan sejenak, tapi mentalitasnya juga ini menarik ini Bung Ari untuk disoroti. Mentalitas samurai biru ini luar biasa ini, walaupun ketinggalan disamain lagi, ketinggalan lagi disamain lagi gitu Bung Ari.
1: Iya, ini memang ya kita seperti saya bilang tadi, kalau ini memperlihatkan Jepang punya kemampuan yang kompleks ya, dari sisi teknis, kemudian non-teknis, kemudian para pemainnya juga sudah paham bagaimana menghadapi situasi ketegangan, kemudian saingan yang ketat di lapangan, dan segala macam hal peraturan baru di FIFA, mereka sangat sangat paham, memahami itu semua. Jadi ya hasilnya kita lihat Jepang bisa memetik 4 poin di sejauh ini, sama dengan yang dimiliki oleh Belanda gitu.
0: Oke.
1: Ya kita lihat aja nanti di pekan ketiga. Nanti kita akan mulai tahu nih ini Jepang benar-benar jadi
0: ekor atau enggak gitu. Pertandingan ketiga itu lawan siapa ya Jepang itu? Ketemu siapa?
1: Swedia,
0: oh iya.
1: Lawan Swedia. Di grup F itu ada
0: Jepang, Tunisia, Belanda dan Tunisia. Iya betul, Tunisia. Ini kenapa harus menunggu ketiga lawan Swedia ini? Menunggu karena sama-sama kuat juga ya atau gimana?
1: Iya. Setidaknya kita bisa melihat bagaimana nanti konsistensi dari Jepang ini ya, baik dari sisi teknis maupun dari non teknis, ini yang kita hormati juga, karena setidaknya dari penyisian klub ini kita akan tahu tim mana yang kira-kira bisa konsisten dalam tiga pertandingan atau setidaknya kalau Jepang ini sudah melawan Belanda mereka bisa menang 2-2, kemudian menghadapi Tunisia bisa menang 4-0, dan nanti kita lihat lagi bagaimana melawan Swedia, ini akan bisa memberi gambar. Tapi setidaknya Jepang sudah ini ya, Piala Dunia ini nanti ada lolos 32 besar ya, jadi setidaknya peluangnya sangat besar untuk lolos ke knockout.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima, ada Pak Hartong di Pekanbaru. Pak Hartong, selamat malam Pak Hartong.
2: Selamat malam Bu Fajar.
0: Silakan Pak Hartong, ke Bung Ari.
2: Selamat malam Bung Ari.
1: Ya, selamat malam Pak.
2: Saya ya kalau Jepang itu saya yang paling terasa mirisnya kita kenapa sih satu grup sama Jepang, sama Australia, sama Arab Saudi. Jadi yang paling mirisnya itu, jadi kita disamakan. Tadi saya bilang waktu pagi ini skornya akan sama dengan Indonesia 4-0 kiranya ya. Saya juga bilang di RRI tadi pagi. Jadi saya menggarisbawahi ke dia ketemu Swedia itu 2018 juga satu grup sama Jerman juga. Dia ketemu Swedia itu skornya 2-2. Kita tengok skor 2026 skornya berapa kan gitu. Sekarang dia ketemu sama Victor Gyökeres, Alexander Isa, Yasin. Sanggup ke dia menahan manusia bertiga Swedia itu kan. Iya itu saja Bung Badia.
0: Baik, terima kasih Pak Tong. Iya, Swedia gimana nih kalau melawan Swedia Jepang ini, Bung Ari?
1: Iya, kalau kita lihat Swedia, kita lihat dulu produktivitasnya itu lumayan ya. Dia juga mencetak 6 gol di situ karena pertandingan pertama bisa menang 5-1 atas Tunisia. Kemudian, tapi sayangnya mereka juga kalah 1-5 dari Belanda tadi. Nah, makanya ini kita bisa lihat bahwa Jepang bisa memanfaatkan apa, bisa mengeksploitasi dari sisi apa dari kemampuan Swedia ini. di antara dua hasil tadi. Saya pasti Hajime Moriyasu pasti pelatih Jepang sudah punya taktik tersendiri untuk menghadapi Swedia ini seperti apa nanti. Saya yakin ini Jepang kalau saya mau bisa pulih optimis gitu ya.
0: Iya.
1: Jepang setidaknya bisa memotivasi bintang, bahkan bisa menang tipis mungkin.
0: Melawan Swedia ini bisa imbang atau menang tipis. Tapi tidak akan berpengaruh banyak. Jepang sudah dipastikan lolos ya, walaupun seri ya, dengan Belanda.
1: Iya, saya kira Jepang dan Belanda memang sudah lolos ya, karena.
0: Iya, artinya gini, bisa jadi kalau memang Belanda dan Jepang sudah dipastikan lolos di putaran ini dalam babak penyisian ini, otomatis apakah memang akan menyimpan sebagian kekuatannya Jepang untuk bisa recharge powernya lah untuk pertandingan selanjutnya ketika Jepang melawan Swedia, sehingga apa yang nanti disajikan Jepang melawan Swedia itu mungkin saja bukan the real Jepang yang kita ekspektasikan gitu, Bung Ari.
1: Saya kira Jepang tidak punya mentalitas seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Pasti akan memakai taktik dan menyimpan pemain utama. Tapi saya kira Jepang juga tidak akan senaif itu ya. Karena memang okay. Kita bisa lihat di kualifikasi lalu, ketika Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran ke Amerika Serikat gitu ya, mereka masih membantai Indonesia juga 6-0 di setahun yang lalu. Kemudian juga masih menang terus di lawan Australia juga dibantai juga. Itu yang Jepang ini memang bukan tim yang ini ya, bukan tim yang ya, dia akan selalu punya mentalitas untuk memetik hasil maksimal gitu.
0: Iya.
1: Karena di 32 besar kan untuk peringkat lolos antara peringkat ketiga terbaik atau runner up atau itu kan beda nanti bagaimana pairing-pairingnya untuk pertandingan di 32 besar.
0: Iya. Walaupun kita tahu bahwa Jepang itu dalam Piala Dunia 2002 di Qatar pun juga mengalahkan beberapa tim-tim raksasa ya. Penampilannya juga tidak buruk-buruk banget juga. Tapi ini mungkin ekspektasi saya yang ketinggian bahwa berharap bahwa Jepang bisa melaju ke babak mungkin bisa ke 16 besar atau bahkan lebih dari itu gitu dengan komposisi tim atau materi pemain yang sekarang dengan di bawah pelatih yang sekarang ini, Bung Ari.
1: Iya, kita tahu satu hal yang pasti ya, Jepang ini tidak berganti pelatih sejak 2018 atau 2017. Dan Jimmy Moriyasu ini sudah sangat lama sekali menangani timnas Jepang. Jadi saya kira bagaimana filosofinya, kemudian transformasi pemain ke generasi pemain itu dia selalu mengawal itu. Dan dia sangat paham sekali dengan kekuatan timnya. Ini yang bagaimana dia bisa mengeksploitasi habis-habisan bagaimana kekuatan pemain A, B, C, D. Dia tahu betul detail-detailnya seperti apa, karena dia sudah lama di timnas Jepang itu. Dan ini memperlihatkan bagaimana ini jadi ajang pembuktian dia yang sangat bagus ya, saya kira ya, untuk membuktikan bagaimana ketika sejak 2018 menjadi pelatih timnas Jepang. Dan ya, kita tunggu aja bagaimana Jepang bertahan di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, ini kan mumpung sesaat lagi akan bertanding antara Spanyol melawan Arab Saudi. Ya. Nah, ini gimana nih analisis sedikit aja sebelum nanti saya ngobrol-ngobrol sama narasumber lainnya.
1: Iya, saya kira Spanyol tidak ada pilihan lain ya kecuali untuk harus mengejar kemenangan, karena dia pertandingan pertama hasilnya tidak oke gitu. Jadi saya kira hasil mereka itu satu akan memberi beban ya. Pasti para pemain Lamine Yamal dan lain-lainnya pasti akan merasa terbebani ini dengan hasil yang itu. Tapi saya kira juga untuk tim sekelas Brasil, seburuk apapun di pertandingan pertama, mereka pasti akan memperlihatkan mentalitas sebagai tim yang pernah juara meskipun para pemain sudah beda. Tapi mentalitas dan tradisi kemenangan di Piala Dunia itu Spanyol punya itu. Jadi saya kira untuk pertandingan menghadapi Arab Saudi nanti, saya kira Spanyol bisa memetik kemenangan ya.
0: Oh, pun okay.
1: Bukan yang ditanggung oleh mereka gitu. Karena kita kan Cape Verde itu main 0-0 lawan Spanyol ini seperti apa ini. Kita tunggu aja kebangkitan Spanyol seperti apa.
0: Karena kabarnya kemarin tuh dengar-dengar Lamine Yamal nggak fit, masih belum fit 100%. Sekarang ini katanya sudah fit bintangnya, katanya sih gitu. Yeah. Tapi kita nggak tahu nih ya, kita lihat aja nanti. Oh ya terakhir nih, ya. Ini intermezzo aja. Saya hampir sering kali menanyakan pertanyaan ini kepada beberapa penggemar sepak bola ataupun kepada teman-teman yang lain ya, tentang kontroversial yang banyak banget yang dibahas di sosial media, utamanya soal break, water break ini. Tanggapannya gimana, Bung Ari? Ya. Karena kabarnya juga mempengaruhi tempo, menghilangkan tempo yang tadinya mungkin sudah menyerang, tempo yang sudah bagus, tapi kemudian harus break dan akhirnya memulai lagi dari awal begitu, Bung Ari.
1: Iya, ya kita tahu hidration break ini memang bagi para penggemar sepak bola yang dia penggemar tradisional ya akan semakin terganggu dengan hal tersebut. Kita kenal dengan aturan water break ya. Water break itu baru bisa diterapkan ketika cuacanya memang sangat-sangat panas sekali. Tapi sekali lagi, ini pesta Piala Dunia ini berlangsung di Amerika. Dan kita tahu segala hal, ada NBA, ada NFL, dan lain-lainnya itu, kalau ada baseball dan lain-lainnya itu, pasti ada jeda untuk iklan.
0: Itu sama,
1: ini yang harus kita pahami gitu. Ya,
0: nah, ini kan menjadi pertanyaan sebenarnya. Ya, apakah memang ini diperuntukkan bagi kesehatan para atlet, para pesepak bola, atau hanya sekedar mengeksploitasi event akbar seperti Piala Dunia ini untuk porsi-porsi iklan begitu? Kan menjadi pertanyaannya itu akhirnya.
1: Iya, jadi saya kira memang ya kebetulan FIFA juga punya aturan water break gitu, dan itu bisa dieksploitasi habis-habisan oleh penyelenggara lokal
0: dalam hal ini. Tapi dari okay, pertajam lagi pertanyaan saya. Dari pandangan Bung Ari DP sebagai pemain sepak bola, ini mempengaruhi tempo permainan bagi kedua belah tim tidak? Menurut dari pengamatan Bung Ari?
1: Ya pastinya kalau saya pribadi mengatakan ini akan mengganggu penonton ya, pertama karena juga sedang penonton harus begitu. Dan ini juga pasti akan mempengaruhi tempo permainan pasti. Pasti pelatih akan pasti. Kemudian semua akan terdampak oleh itu. Tapi ya sekali lagi, kita sebagai penggemar sepak bola, pemain, pelatih, dan ini harus terkompromi. Karena memang ini dalam dinamika kan bisnis gitu. Dan namanya bisnis ya tidak sama apalagi.
0: Enggak, karena kemarin itu kan banyak banget nih tim-tim besar yang hasilnya imbang seri 0-0. Kabarnya seperti itu, dan juga beberapa catatan dari jurnalis yang ada meliput di sana itu memang cuaca ekstrim, tapi hanya sebagian daerah seperti di Meksiko dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa stadion yang indoor yang dari segi cuaca untuk hydration break itu, break dehidrasi itu nggak perlu sebenarnya gitu.
1: Iya, itulah dunia secara bisnis ya, karena masalah secara tentang uang atau gitu.
0: Oke, baik. Hai Bung Ari, makasih. Selamat pagi. Malam, aduh. Salam olahraga, Bung Ari.
1: Salam olahraga.
0: Waduh, ya ini menarik ya. Nanti saya coba ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber lainnya ya tentang hal ini, karena banyak ternyata ada juga artikel ataupun tulisan dari beberapa jurnalis olahraga ya yang menyoroti soal hal ini juga. Baik, kita harus jeda sejenak dan juga menghadirkan informasi feature menuju Baitullah 40 hari menjadi tamu Allah, menyisakan banyak cerita bagi para jemaah haji Sulawesi Utara di tengah cuaca ekstrim dan berbagai tantangan selama di tanah suci. Berikut feature haji menuju Baitullah disampaikan reporter Noni Octavia RRI Manado.
3: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
4: Senyum bahagia menghiasi wajah para jemaah haji asal Sulawesi Utara yang baru saja menginjakan kaki di bandara. Setelah sekitar 40 hari menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci, mereka pulang membawa cerita, pengalaman, dan rasa syukur yang tak terhingga. Di balik senyum yang kini terlihat, tersimpan perjalanan panjang yang penuh ujian. Namun bagi Arfan Kadema, jemaah asal Minahasa, seluruh tantangan itu seakan terbayar dengan pelayanan yang dirasakannya sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
5: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di tanah suci semua pelayanannya bagus, dan alhamdulillah sampai ke tanah air pelayanannya juga bagus sekali. Masalah makanan, waktu di Arafah, makanannya tidak putus-putus, Pak. Selalu disediakan makanan, dari makanan pokok sampai buah sampai jus, semua disediakan semua.
4: Meski demikian, perjalanan ibadah tahun ini bukan tanpa tantangan. Cuaca panas yang ekstrim hingga keterbatasan fasilitas di Armuzna menjadi bagian dari pengalaman yang harus dihadapi bersama oleh jutaan jemaah. Ketua Kloter 5 Kifli Lamusa menjadi salah satu saksi bagaimana para jemaah berusaha melewati setiap ujian dengan penuh kesabaran. Di balik kelancaran ibadah dan kepulangan para jemaah, terdapat peran para petugas yang selama lebih dari sebulan mendampingi mereka. Mulai dari memastikan kebutuhan jemaah, hingga memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Bagi pembimbing ibadah Kloter 5, Treni Manangkalangi, pelayanan kepada jemaah menjadi amanah yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
6: Alhamdulillah, puji syukur. Yang jelas bersyukur, senang karena 40 hari sudah dilewati dengan baik oleh para jamaah, dan kita sebagai petugas bangga kepada seluruh jamaah haji Indonesia terutama Sulawesi Utara karena telah berhasil melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji hingga pulang ke Sulawesi Utara. Ya, petugas haji PPIH Sulawesi Utara ada 4 ya, kami dari ketua kloter, pembimbing ibadah dan tenaga kesehatan bersama kerjasama juga dengan PHD. Setiap momen-momen penting kami selalu berkoordinasi bersama dari ketua kloter memberikan arahan informasi kepada kami seluruh petugas PPIH dan TKHI termasuk PHD, kemudian informasi dan koordinasi disampaikan kepada seluruh ketua rombongan hingga yang terkecil ketua regu, agar apa-apa yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan kita laksanakan bisa sampai kepada seluruh jamaah tidak terkecuali.
4: Pelayanan yang diberikan itulah yang turut dirasakan Astawati Mustam, jemaah asal Bolang Mondo. Selain bersyukur bisa kembali dengan selamat, perempuan ini juga mempertahankan tradisi keluarga yang telah diwariskan turun-temurun.
7: Kendala-kendala, ada kendala atau lancar-lancar? Pelayanan bagaimana?
8: Alhamdulillah, sangat bagus.
7: Perasaannya sekarang setelah tiba di tanah air, so menjandang haji-haja. Apa ada doa khusus yang dipanjatkan selama di tanah suci?
8: Semua doakan yang terbaik.
4: Hari menjadi tamu Allah telah usai. Kini mereka kembali ke rumah masing-masing dengan membawa harapan agar segala perjuangan, doa, dan pengorbanan yang telah dilalui dapat berbuah haji yang mabrur. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Haji.
9: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari dari perjalanan para jemaah.
11: Memastikan ya bahwa semua layanan
12: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
13: Telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan, atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, beberapa saat lagi akan berlangsung kick-off pertama Pesta Piala Dunia di Grup H antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan di studio Pro3 RRI sudah hadir ada Bung Rafani, pengamat sepak bola yang akan kita kuliti sedikit nih menganalisa sedikit jalannya pertandingan pada malam hari ini hingga dini hari nanti. Bung Rafani, selamat malam.
2: Selamat malam, Wajah.
1: Kabar baik?
2: Baik.
1: Wah, ini yang gak baik ini Spanyol nih, masih satu skornya. Gimana nih prediksinya nih, lawan Arab Saudi nih, Bung Rafani?
2: Ya, hasil yang mengejutkan di awal perjalanannya Spanyol di Piala Dunia 2026. Ya, semua pihak terkejut. Sehingga di pertandingan kedua ini saya rasa dia akan langsung tancap gas. Gak mau menyanyiakan seperti sebelumnya lawan Tanjung Verde 90 menit gak bisa mencetak gol.
1: Tapi percobaan tembakannya hampir 27 tepatnya kalau gak salah, 27 tembakan tapi gak satu gol pun bersarang ke gawang dari Keverde di bawah mistar gawang Fosina yang luar biasa tampil, yang sangat memukau. Bahkan followernya sekarang sudah 7 jutaan lebih di Instagramnya. Dari yang cuma 50 ribuan sekarang followernya jutaan, luar biasa. Itu apresiasi dari seluruh masyarakat dunia pecinta sepak bola atas apresiasi di usianya tidak muda lagi, 40 tahun. Sudah menunggu lama sekali untuk berlaga di Piala Dunia. Dan kemudian penampilan pertama langsung melawan raksasa Spanyol, tapi kemudian kejutan demi kejutan terlihat gitu ya, Bung. Tapi ini bukan Keverde, ini Arab Saudi. Arab Saudi juga tampil di awal itu tidak terlalu impresif banget lah ya. Yeah. Poinnya juga satu. Hampir di Grup H ini semuanya sama. Dimulai dari nol lagi nih. Uruguay 1, Arab Saudi 1, Spanyol 1, Keverde 1. Jadi sengit banget ini. Pertandingan ini sebagai penentu juga mungkin, Bung.
2: Iya, dimulai dari satu.
1: Dimulai dari satu, bukan dari nol. Ini penentu banget ini berarti ya?
2: Iya, penentu. Maka itu Spanyol tentu sadar, pelatih Luis de la Fuente, dengan kebuntuan yang dialami di pertandingan lawan Tanjung Verde. Karena itu di pertandingan melawan Arab Saudi kali ini langsung ada 4 perubahan dilakukan. 2 di antara di lini depan. Di untuk starting 11-nya di Fabian Ruiz diganti oleh Alex Viana di tengah, terus di lini depan itu Dani Olmo dan Yamin Yamal yang sebelumnya diturunkan sebagai pemain pengganti sekarang tampil sejak awal sebaliknya.
1: Lamine Yamal ini kabarnya sudah fit 100%, kemarin tuh lawan Verde itu masih belum 100% fit. Apa itu didengar juga oleh Bung Fatani? Atau memang benar, memang tidak terlalu fit kemarin itu?
2: Ya, sebenarnya ada yang bilang itu cuma dalih aja. Karena gak sedikit anggapan yang bilang Spanyol terlalu meremehkan.
1: Pedro lalu juga Rodri sama Pedri main. Jadi yang ganti depannya itu apa? Yamal
2: Torres sama Gavi itu diganti dengan Yamal dan Olmo.
1: Oke.
2: Back sayapnya itu Lorente yang sebenarnya lebih fokus bertahan diganti Pedro Porro yang memang aktif menyerang.
1: Oh gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Ini menjadi daya gedor yang diharapkan bisa membuahkan hasil ya, skor ya, begitu ya. Baik. Saya ke pendengar dulu, ada Pak Roni. Pak Roni, selamat malam. Salam olahraga.
3: Jaya, Mas.
1: Jaya, silakan.
3: catatan saya, Spanyol ini dihadapkan bertanding dengan cuaca yang terik, ya Mas Fajar.
1: Oke.
3: Semakin kesini kok malah semakin pagi gitu. kemarin jam 12, sekarang jam 11 malah. Wah, itu panas banget itu.
1: Ya. Oh iya, di sini jam 11 malam, di sana kurang lebih 12 jaman ya. Jam 11 siang gitu ya, Pak Roni ya.
3: Terus.
1: Oh iya, menarik nih.
3: Ya 31 lah buat Spanyol. Walaupun di terik siang hari, Spanyol termasuk bertabur bintang juga. Sedangkan di Belgia Iran juga begitu. Iran juga, Belgia juga bertabur bintang juga. Ada David De Bruyne, ada Romelu Lukaku.
1: Benar ya. Ya.
3: Ya mengejar poin juga akan menempel.
1: Iya. Iya, sama-sama lah ya. Ya. Oke, baik, baik. Ayah, makasih. Perlu menjadi catatan bahwa Spanyol Arab Saudi ini berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Stadium Atlanta yang indoor. Jadi memang siang. Kalau di sini jam 23 berarti kurang lebih perbedaannya itu ini Amerika Serikat dengan Indonesia itu 12 jam 11 siang. Tapi mudah-mudahan ini enggak mengganggu performa kedua belah tim ya, baik itu Arab Saudi maupun Spanyol. Begitu ya, mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan. Tapi ini stadionnya juga stadion saat Spanyol lawan Tanjung Verde.
1: Tapi seenggaknya rumputnya udah kenalan nih sama pemain-pemain Spanyol. Oh iya, oh ya kemarin main ya gitu ya. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, halo.
4: Ya, belum aja.
1: Iya, waduh, ini baru bangun ya. Pak Andi, silakan Pak Andi.
4: Ya, belum aja.
1: Iya, gimana kalau menurut Bung Andi nih, Spanyol Arab Saudi?
4: Ya, kita berharap salah satu perwakilan Asia bisa meruntuhkan dominasi Eropa.
1: Kan udah Jepang nih sudah mulai udah lolos nih, udah pasti. Satu lagi kurang.
4: Ya, jadi saya kira apalagi kalau cuaca panas itu ya makanannya Arab Saudi.
1: Arab Saudi. Oke. Okay.
4: Ya tapi ya ini yang dihadapi masalahnya ini Spanyol gitu ya.
1: Spanyol.
4: Dan di liga gitu sudah ini gitu ya.
1: Iya iya iya.
4: Gitu main-mainnya. Ya yang pastinya ya yang dikatakan tadi sama Bung siapa ini?
1: Bung Fatoni.
4: Ya Bung Fatoni ya. Prediksinya memang gitu. Kalau Spanyol pasti kali ini menurunkan tim gitu.
1: Yeah.
4: Jadi tiada kata lain, ya pasti Spanyol ini memperoleh kemenangan laga nanti gitu.
1: Oke, baik. Yeah. Baik, terima kasih Bung Andi. Pak Sarwi di Surabaya, halo Pak Sarwi.
5: Halo, salam olahraga.
1: Salam olahraga, ya. Silakan, Jaya, Pak Sarwi, silakan Pak Sarwi.
5: Iya, ini belum aman ya, masih sama-sama satu.
1: Iya, ya, dimulai dari satu semuanya.
5: Iya, dimulai dari satu semuanya. Gitu. Kalau prediksi, kalau untuk saya sendiri, pribadi saya, mudah-mudahan Arab ini bisa naik, nanti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan gitu.
1: Memuaskan.
5: Kalau Saudi kan ya.
1: Jadi berharap bahwa nanti Arab Saudi bisa menang melawan Spanyol gitu, Pak Sarwi.
5: Iya.

0: lebih menyerang, pun meresponnya dengan merubah line up-nya lebih bertahan. Jadi lawan Uruguay 4-4-2, sekarang 3-5-2.
1: Waduh.
0: Pemain sayap yang Dausari itu sayap sekarang dimajuin jadi striker. Jadi ada indikasi
1: pemain lari cepat dia ya.
0: Ya, ada indikasi mengandalkan
1: counter attack
0: cepat.
1: Counter attack nih, mengadakan counter attack. Jadi saya lihat nih di FIFA-nya strateginya itu bertahan banget ya, tebal banget. 1 2 3 4 5. 5 3 2. Betul ya?
0: Iya.
1: 5-3-2 untuk Arab Saudi ya.
0: Ali Lajami, back yang sebelumnya enggak dimainkan lawan Uruguay, jadi kekuatan tambahan untuk meredam Spanyol
1: malam. Ali Aljami kemarin enggak main.
0: Iya.
1: Ditambah nih.
0: Dia main di ujung-ujung pertandingan di injury time. Buang waktu lah kan.
1: Untuk
0: buang waktu pergantian pemain.
1: Tapi bukan memang Aljawi itu habitatnya di center back ya dia. Memang iya. Memang center back dia.
0: Iya, center back 30 tahun. Sudah punya 23 caps
1: ya. Ya, memang dia posisi naturalnya memang menjadi center back ya. Jadi tepat rasanya untuk memasukkan Aljami di tengah ya, di center back ini menambah kekuatan bertahannya Arab Saudi. Sementara Aldawasri yang tadinya sayap kemarin ditaruh jadi pemain depan. Jadi mencoba untuk bagaimana caranya counter attack atau pelari cepat ditaruh di depan gitu ya.
0: Memanfaatkan transisi cepat.
1: Transisi. Kita akan lihat saja nanti. Tapi dari jauh banget ini. Dari timur Indonesia. Selamat pagi Pak Daniel. Pagi.
2: Selamat pagi Bung Fajar
1: ya. Ya. Pagi. Ya. Salam olahraga Pak Daniel. Jaya.
2: Jaya.
1: Silakan Pak Daniel, gimana nih?
2: Jadi yang langsung siapa narasumber?
1: Abung Fatani.
2: Selamat dini hari, masuk malam ya.
1: Iya, kalau di Sorong Papua sudah dini hari ya.
2: Iya. Ya itu begini, ini menurut saya lagi ya.
1: Iya.
2: Iya. Ini Spanyol tidak mungkin malu yang kedua kali. Ya. Jadi warga sudah bilang, apa cuma kalau begitu Spanyol kamu tidak pakai Real Madrid yang bersuara. Nah, jadi strikernya ini kan Yamin Lamal dan Dani Olmo kan?
1: Olmo, ya.
2: Ya, jadi itu sudah. Kayaknya nanti hujan gol itu. Itu menurut saya begitu.
1: Oke, baik. Baik, Pak Daniel. Terima kasih.
2: Malam.
1: Waduh, ini kayaknya kesel banget kemarin nih 0-0 ya. Sekarang ini harus seganya menang lah gitu ya. Tapi kalau di line up itu di Spanyol itu ada Oyarzabal, itu false nine atau gimana?
0: Iya, false nine. Sebenarnya performa dia di pertandingan pertama itu juga menjadi sorotan karena dia sangat jarang megang bola. Banyak yang bilang dia hanya mengukur lapangan, lari-lari aja. Cuma itu,
1: jadi yang ukur lapangan juga ada tuh pemain Portugal tuh.
0: Jadi kalau saya melihatnya, pelatih tentu juga ingin menjaga mental dia, karena dengan banyaknya sorotan lalu tiba-tiba dia end up kan, merusak mentalitas.
1: Ya,
0: mungkin dia akan diberikan pertandingan, tapi kalau nantinya buntu seperti saat melawan Tanjung Verde, bukan tidak mungkin dia akan langsung digantikan dari keluar oleh pemain yang ada di bangku cadangan.
1: Iya, dari pemain Spanyol itu ya mirip-mirip, nggak bisa dibilang plek ketiplek dengan Barcelona sih, tapi tiki takanya masih ada, unsur itu memang masih terlihat, terutama untuk bermain menahan bola di untuk gelandang seperti Pedri dan juga Rodri untuk bisa berotasi dan menunggu pemain-pemain lain untuk membantu serangan. Tapi kemudian kemarin itu Lamine Yamal walaupun tampil impresif juga, lalu juga Oyarzabal memang masih belum terlihat ya, tapi setidaknya mengganggu pertahanan lawan gitu ya, sebagai distraksi ya, pengalihan gitu ya. Tapi ya kita berharap bahwa apakah dengan strategi yang diubah ini oleh tim dari pelatih Spanyol ini bisa menembus pertahanan dari Arab Saudi yang sekarang ini formasinya dipertebal di lini belakang dengan menaruh 5 back. Tapi ini tak akan transisi sepertinya ketika dalam penguasaan bola atau sedang menyerang gitu ya. Nggak mungkin 5 di belakang terus ya. Atau mungkin ada overlap. juga dari pemain sayap

0: tentu saja. Akan ada pemantul dan sayap yang akan naik buraikan itu sebagai pemantulnya sebenarnya. Jadi ketika bola jatuhnya ke dia, tentu main back sayap akan langsung naik ke atas membantu.
1: Ya, untuk Arab Saudi sendiri di penampilan kemarin menurut Bung Fatani gimana nih?
0: Ya, sebenarnya dia cukup bisa,
1: cukup lumayan lah menahan apa Uruguay ya.
0: Iya.
1: Uruguay termasuk yang ya bisa dibilang negara besar, negara kuat juga gitu.
0: Iya. Dia ambil disiplin pertama yang harus disoroti, tampil disiplin. Selain itu kita juga nggak usah nyampaikan Uruguaynya tidak maksimal. Soalnya takut dengan karena saat melawan Uruguay itu Arab memakai 4-4-2, ada dua double sayap. Yang itu yang saya ngelihat membuat Uruguay cukup kerepotan juga.
1: Jadi
0: mereka juga lebih berhati-hati main. Tapi terlepas dari itu pemain bertahannya memang tampil solid.
1: Tampil solid ya. Iya. Jadi terekspos untuk serangan-serangan Arab Saudi melalui sektor kanan kiri ya sayapnya ya. Tapi kalau untuk melawan Spanyol nampaknya untuk diterapkan sama seperti melawan Uruguay masih sulit ya, kecuali dengan ya opsinya itu tadi backnya 5 lalu tengahnya 3 dan strikernya 2 dan mengharapkan kita akan melihat nanti apakah akan terjadi counter attack dan justru ketika Spanyol habis-habisan menyerang kemudian Arab Saudi mendapatkan peluang untuk counter attack dan menciptakan sebuah gol, apakah itu akan bisa terjadi atau tidak. Sudah ada pemain 2 kesebelasan sudah berada di lapangan hijau dan seperti biasa prosesinya sebelum kick off akan menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara baik Spanyol maupun Arab Saudi. Tapi jujur aja nih, kalau Arab Saudi sama Spanyol ini sebenarnya prediksinya jagoin siapa?
0: Di atas kertas tentu saja Spanyol.
1: Tapi kan ngapain di atas kertas? Banyak juga tuh yang Brazil aja, sampai juga tuh Brazil.
0: Iya, kemungkinan dengan evaluasi yang sudah dilakukan dari hasil buruk di pertandingan pertamanya, ditambah lagi pelatih juga sebelum pertandingan ini dia udah bilang hasil lawan Tanjung Verde itu benar-benar mengganggu pemainnya yang seolah-olah pengen ayo tanding lagi.
1: Oh iya.
0: Jadi motivasinya kasarnya Spanyol lagi benar-benar berapi-api. Saya rasa Spanyol bisa mendominasi, tapi untuk mencetak gol tentu tidak mudah dengan rapatnya.
1: Ya, permainannya. Poster dari strategi Arab Saudi yang menumpuk pemainnya di belakang ada 5. Tidak menurut kemungkinan Al Juwairi dan juga Al Khaibari juga akan turun untuk membantu pertahanan ya, walaupun mereka posisi tengah juga ya, Bung Fatani ya.
0: Iya, mereka dengan perubahan posisi ini juga pelatih Georges Donis juga tentunya sadar Spanyol ini bukan Uruguay. Spanyol lebih kuat dalam penguasaan bola, mereka lebih sabar mendominasi penguasaan bola, mencari-mencari celah yang ada, sehingga upayanya adalah merapatkan pemain di barisan pertahanan sendiri.
1: Iya. Dan kita tahu juga bahwa skuad Spanyol itu pemainnya cukup lengkap juga, bahkan tidak hanya di starting 11 tapi juga di bangku cadangan ada Victor Munoz, lalu juga ada Nico Williams yang kemarin sempat bermain ya.
0: Iya.
1: Lalu juga ada Gavi, ada Ferran Torres dan banyak lagi yang siap juga untuk menggantikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pelatih. Kemarin juga di match Paraguay kartu merah pertama untuk aksi tutup mulut aturan FIFA yang baru nih. Saya ingin tahu responnya.
0: Miron. Ya sebenarnya itu juga kan dari Vinicius ya, karena ada banyak isu rasis dengan bicara tutup mulut itu.
1: Oke.
0: Dari situ diterbitkanlah peraturan baru yang kalau ada gestur menutup mulut sambil bicara itu langsung dikasih red card.
1: Red card ya, tidak basa-basi, tidak ada peringatan, tidak ada kartu kuning dulu. Ketika protes atau menutup mulut, itu langsung kartu merah. Dan itu terjadi di pemain Paraguay kemarin itu Miguel Amiron. Ya, jadi untuk mencegah isu-isu rasisme ya, ataupun kata-kata yang tidak tidak pantas lah. Jadi kalau dari FIFA, aturan FIFA itu aksi tutup mulut ini langsung mendapatkan sanksi kartu, itu karena kalau tidak ada hal yang ditutup-tutupi untuk berbicara apapun, kenapa harus menutup mulut?
0: Tutup,
1: jadi ya, jadi itu alasannya ya masuk akal sih sebenarnya. Tapi ini nggak disangka, ini kartu merah pertama karena aksi tutup mulut gitu. Wah, ini sudah mulai ada starting 11 dan Bung Fatoni, kita tunggu saja kick off babak pertama ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:59. Nanti kita akan kembali di babak jeda babak pertama ya, Bung Fatoni. Terima kasih Bung Fatoni.
0: Yo.
1: Dan pendengar, ini sudah ada Bung Indra Virgiantara nih, dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Arab Saudi.
1: Bung Indra, Bung Indra sendirian, Bung.
3: Lagi ada ini, Tomo lagi bikin contekan dulu.
1: Oh, bikin contekan. Oh, sama Bung Tomo.
3: Iya.
1: Oke, okay, baik. Ini kayak udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
3: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
1: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana melepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain. Lepaskan umpan. Jarak kotak penalti berbahaya. Namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau balikan pertahanan dari Arab Saudi. Tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi. Ada 14 juga kerjasama di sana. Pemain dari Spanyol, Aimé Laporte yang juga membantu ke depan tadi. Upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya, merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kos kaki biru. Sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Coba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba bangun serangan kembali. Berpunggung 12 kini dari Spanyol, angkat langsung juga ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15, Alex Baena. Sodorkan lagi Lamine Yamal. Lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12, Pedro Porro. Di sisi kanan pertahanan dari Spanyol coba memainkan bola Pau Kubarsi, sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea, Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah, kirimkan langsung ke lapangan penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Alok Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol Alex Baena mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Sektor sebelah kanan Lamine Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi. Langsung tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi. Belum membahayakan gawang dari Arab Saudi pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan penegangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan dengan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami sodorkan langsung jauh ke depan tadi, mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah, ada nomor punggung 15 di sana. Diona Alex Baena lebar ke sisi kiri. Ada Pedro Porro sisi kanan, jadi serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana, mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol langsung jauh ke depan, mencoba mencari dari Olmo tadi, kirimkan umpan namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol Pol Kubarsi. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol, namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Pedro Porro mundur ke belakang kepada Kubarsi. Sodorkan lagi kepada Laporte, melebar kepada Kukurea. Alirkan lagi ke nomor punggung 20 di sana. Ada Pedri bersama dia dengan Rodri. Masih memainkan bola Rodri, kembalikan lagi kepada Pedri. Masih Pedri mencoba menggiring perlahan. Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan.

0: Kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani. Rohani.
4: Shalom sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat bertemu dengan saudara melalui siaran pada pagi hari ini dalam acara Motivasi Rohani. Motivasi Rohani pagi ini saya mengambil firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Thomas Kempis adalah seorang teolog dari abad ke-15 pernah berkata, adakah seseorang yang begitu bijak sehingga ia memiliki pengetahuan yang sempurna akan segala sesuatu? Oleh karena itu, janganlah terlalu bergantung pada pendapatmu sendiri, tetapi hendaklah kamu mau juga mendengar pendapat orang.

penting yang perlu baginya untuk mengambil keputusan. Salomo yang menulis Amsal ini adalah seorang raja yang paling bijak di Israel. Oleh karena itu dia berkata bahwa rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah penasihat ajaib. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 mengatakan demikian, dan dia rindu melindungi kita melalui kehadiran para penasihat yang bijak. Oleh karena itu, mintalah nasihat dari mereka dan bersyukurlah kepada Allah karena keberadaan mereka. Perkenankanlah mereka menolongmu untuk melihat rancangan Allah bagi hidupmu dengan lebih jernih. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, dengan meminta nasihat yang bijaksana, semakin besar kemungkinan kamu akan mengambil keputusan yang tepat. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini, kiranya memberkati sobat kreatif sekalian. Tuhan Yesus memberkati.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Postel Merauke. Satuan Reskrim Polres Merauke saat ini tengah memburu dua pelaku yang masih dalam penyelidikan. Korban berinisial S dengan usia 46 tahun, tengah mengendarai sepeda motor pulang dari RSUD Merauke menuju rumahnya di Jalan Postel. Sesampai di depan Plaza Telkom Merauke, korban didatangi oleh dua orang pria tak dikenal yang turut mengendarai sepeda motor. Keduanya langsung mendekati korban dari sisi jalan. Salah satu pelaku kemudian menarik dan merampas tas lempang milik korban secara paksa. Akibat tarikan keras tersebut, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Kejadian tersebut mengakibatkan luka pada jempol kaki kanan korban. Kerugian material yang dialami mencapai 1,3 juta beserta satu dompet yang berisi berbagai kartu identitas dan dokumen pribadi di dalam tas. Korban segera mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Merauke untuk membuat laporan resmi. Kasus tersebut langsung tercatat dan kini menjadi prioritas penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku.

Kita ke info berikutnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tiba di Bandar Udara Ewer Kabupaten Asmat pada hari Minggu kemarin. Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halu beserta rombongan. Wapres Gibran dijemput oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Setelah dari Bandara Ewer lalu menuju Agats, Ibu Kota Kabupaten Asmat. Dalam kunjungan kerja Wapres di Kabupaten Asmat, tidak ada persiapan khusus, bahkan semua akses umum dibuka. Masyarakat bebas melintas dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Tidak hanya itu, tidak ada penjemputan khusus di Pelabuhan Feri. Pelabuhan Feri adalah pangkalan utama akses transportasi dari Agats menuju Ewer maupun sebaliknya. Penumpang yang datang dari Ewer turun di pelabuhan tersebut. Selanjutnya di Museum Budaya Asmat, sekelompok tarian adat siap menjemput. Museum tersebut merupakan salah satu titik kunjungan Wapres Gibran dan rombongan. Adapun sejumlah titik lokasi peninjauan dan kegiatan Wakil Presiden selama melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat meliputi kunjungan ke Museum Budaya Asmat. Sesi diskusi bersama para kepala kampung, peninjauan layanan kesehatan di RSUD Perpetua J. Savanpo, kunjungan ke Gereja Katedral Salib Suci. Setelah melakukan seluruh rangkaian agenda di Agats, Wakil Presiden dijadwalkan kembali bertolak menuju Bandara Ewer untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Timika.

Kita ke info terakhir. Warga di sebuah gang yang berada di Jalan Sesate, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menghiasi lingkungan mereka dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Deretan bendera yang memenuhi dinding sepanjang gang tersebut kini menarik perhatian masyarakat dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ide kreatif tersebut dicetuskan oleh Diana bersama warga sekitar yang memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Awalnya warga hanya memasang bendera negara yang didukung selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Diana mengatakan satu rumah di lingkungan tersebut memiliki pendukung tim yang berbeda-beda hingga muncul ide untuk menampilkan seluruh negara peserta Piala Dunia. Proses pengerjaan lukisan dilakukan secara gotong royong oleh anggota keluarga, keponakan, anak-anak serta teman-teman yang sering bermain di lingkungan tersebut. Menurut Diana, tembok yang sebelumnya terlihat kosong dimanfaatkan sebagai media untuk menyalurkan kreativitas warga. Tidak disangka, hasil karya tersebut kemudian viral di media sosial dan menarik banyak pengunjung untuk datang melihat secara langsung di gang yang berada di kawasan Jalan Sesate tersebut. Selain memperindah lingkungan, keberadaan gang bertema Piala Dunia ini juga mempererat kebersamaan warga yang memiliki beragam negara favorit. Kini lokasi tersebut menjadi salah satu sudut menarik di Kota Merauke yang menunjukkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik dan membangun kebersamaan melalui olahraga. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang menemani kamu di hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Dan untuk mengawali hari, aku sarankan kamu untuk sarapan dulu ya teman Pro 2. Walaupun sarapan itu kelihatannya sepele, tapi berpengaruh terhadap sepanjang hari kita teman Pro 2. Apalagi kalau kamu sarapannya benar dan juga yang kamu konsumsi itu bergizi teman Pro 2. Contohnya, sarapan pagi 2 butir telur itu baik banget untuk kesehatan teman Pro 2. Sebelum kamu sarapan, saat habis bangun tidur, langsung minum 2 gelas air putih, itu juga meningkatkan metabolisme tubuh dan melancarkan sistem pencernaan. Padahal sepele ya teman Pro 2 dan sederhana, tapi ternyata dampaknya luar biasa teman Pro 2. Walaupun definisi sarapan tiap orang beda-beda, tapi alangkah baiknya ada yang kamu konsumsi di pagi hari teman Pro 2. Soalnya ada yang sarapannya itu nasi kuning atau nasi pecel. Berat sih, tapi ya nggak ada larangan juga ya teman Pro 2. Pokoknya senyamannya kamu. Kalau kamu terbiasa sarapan berat dan perut kamu aman, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu rasa kayaknya sarapannya yang ringan-ringan, juga nggak apa-apa teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa, untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu di tanggal 22 Juni ini ada peringatan apa.

Peringatan yang pertama yaitu Hari Hutan Hujan, teman Pro 2. Hari Ulang Tahun DKI Jakarta, teman Pro 2. DKI Jakarta yang memiliki luas sekitar 664,1 km persegi dengan jumlah penduduk 10.562.088 jiwa di tahun 2020, teman Pro 2. Dan di tahun ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-499, teman Pro 2. Dikit lagi 500 tahun tuh, teman Pro 2. Tentunya bakal banyak pagelaran ya yang dilaksanakan ketika peringatan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta. Biasanya sih ada ini ya, teman Pro 2, jalan pagi, ada bersepeda pagi, dan juga ada pagelaran musik. Biasanya seperti itu, teman Pro 2. Aku belum ngupdate lagi nih, ada agenda apa atau ada perayaan. Nah, perayaan ya ulang tahun ya, teman Pro 2. Maksudnya ada pertunjukan apa gitu yang digelar. Yang berikutnya yaitu Hari Hutan Hujan Sedunia. Hutan hujan merupakan rumah bagi setengah spesies hewan dunia ya, teman Pro 2. Hutan hujan memberi air tawar yang penting untuk menjaga kesehatan dan kestabilan iklim. Hari Hutan Hujan Sedunia diciptakan untuk mengambil tindakan tegas untuk memerangi deforestasi, mengurangi dampak perubahan iklim, dan melindungi hutan hujan untuk generasi mendatang. Dan itulah beberapa peringatan di tanggal 22 Juni, teman Pro 2. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 22 Juni. Tahunnya bebas ya, teman Pro 2. Semoga kamu panjang umur, sehat selalu, berkah selalu di usia yang sekarang. Apa yang diimpikan tercapai, apa yang direncanakan bisa terwujud. Dan juga semoga kamu banyak rezeki dan banyak duit. Amin, amin, amin, amin. Oke, teman Pro 2, untuk menemani kamu sarapan bakal aku hadirkan lagu-lagu yang akan menemani pagi hari kamu. Aku lupa nyepil nih, ada info apa ini yang bisa aku spill buat kamu nanti di pukul 7 sampai pukul 8.50 untuk menemani kamu dalam program Spada. Oke, teman Pro 2, udah ada 3 info yang disiapin, bakal aku kasih tahu dulu nih. Yang pertama yaitu ngopi sambil melamun jadi bentuk me time baru perempuan. Sebenarnya gak hanya perempuan aja sih, mungkin semua ya. Tapi ini mungkin menjadi spesifik karena jarang banget dilakuin perempuan. Dan baru-baru ini me time-nya cewek juga ngopi, teman Pro 2. Kita akan bahas nanti. Yang kedua, Gen Z work culture. Takut naik jabatan, maunya naik gaji. Ini pro dan kontra ya. Oke, nanti kita akan bahas, teman Pro 2. Dan info ketiga, bangun di waktu yang sama setiap hari bisa jadi kunci muka tampak awet muda. Ini juga pro dan kontra ya, teman Pro 2. Karena ada yang bangun pagi tapi mukanya ya tua. Enggak ya, bercanda. Ini memang ada benar, teman Pro 2, ada benarnya yang katanya ketika kita konsisten bangun di pagi hari, udara pagi hari itu, pagi hari yang punya vibes positif itu ternyata berdampak ke mental dan juga ke wajah kita, teman Pro 2. Tapi selengkapnya seperti apa nanti kita bahas ya setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, untuk menemani kamu sarapan, aku puterin lagu. Tetap di sini aja di 96,4 FM, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayang.
3: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
4: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spider.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Si Disfada bersama Wafa Alfarizi di sini yang menemani kamu. Ya, teman Pro 2, kamu harus tahu ya bahwa ternyata hobi ngopi itu menjadi suatu bentuk me time, teman Pro 2. Belakangan ini media sosial lagi ramai bahas survei tentang hobi perempuan yang lagi naik, yaitu ngopi sambil nggak ngapa-ngapain. Atau lebih tepatnya melamun ya, teman Pro 2. Biasanya kan kita lihatnya itu laki-laki ya yang sering ngopi. Ya tapi nggak salah juga ya kalau cewek ngopi ya, teman Pro 2. Hal ini kedengarannya emang agak random ya, teman Pro 2. Tapi ternyata banyak orang yang justru ngerasa relate dengan aktivitas ngopi sambil nggak ngapa-ngapain ini, teman Pro 2. Di tengah rutinitas yang padat, momen duduk santai sambil ngopi tanpa distraksi jadi bentuk kecil me time yang terasa sangat berharga, teman Pro 2. Fenomena ini menyambung ke gaya hidup slow living yang makin sering dibahas di kalangan anak muda dan pekerja urban, teman Pro 2. Slow living bukan berarti malas ya, teman Pro 2, tapi cara hidup yang lebih sadar, lebih tenang, dan gak terburu-buru, alias gak terus kejar-kejaran sama produktivitas. Coffee shop juga berubah jadi ruang rehat sejenak, teman Pro 2, dari berbagai aktivitas, dari berbagai tekanan pekerjaan, dan juga dari berbagai pikiran-pikiran yang mengganggu, teman Pro 2. Karena rehat emosional itu juga penting, teman Pro 2. Kamu perlu tempat juga untuk nge-recharge ya, atau mengisi kembali energi kamu dari stres seharian. Waktu buat sendiri juga semakin penting, teman Pro 2, apalagi di tengah tuntutan kerjaan sosial dan tekanan media sosial yang terus jalan. Nah, selain me time, kamu juga sesekali deh cobain detox digital, teman Pro 2. Jadi nggak main sosmed dalam jangka waktu tertentu, contohnya 1 minggu atau 2 minggu, nanti coba lagi 3 minggu, sebulan, nah kayak gitu, teman Pro 2. Nggak banyak yang bisa sih, tapi kalau kamu bisa melakukan itu, aku yakin ada dampak positifnya, teman Pro 2. Soalnya aku udah nyobain tapi cuma seminggu aja, teman Pro 2. Karena faktor pekerjaan dan lain-lain ya, jadi harus buka Instagram, buka Facebook, dan lain-lain, teman Pro 2. Gimana, teman Pro 2? Apakah ngopi itu menjadi sesuatu yang sangat menenangkan bagi kamu? Terkhusus bagi cewek nih, biasanya cewek itu pesannya yang manis-manis ya. Boba atau mungkin minuman teh, yang kayak gitu ya, teman Pro 2. Tapi kalau ada cewek sambil ngopi, cewek ngopi sambil melamun ya nggak masalah juga ya, nggak jadi masalah ya, teman Pro 2. Selagi kamu nyaman, gas aja. Teman Pro 2, setelah ini kita bakal membahas Gen Z work culture. Takut naik jabatan, maunya naik gaji. Ya, gimana ya? Ya, naik jabatan pastinya tanggung jawabnya besar juga. Tapi naik gaji juga ya pengen ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita bahas setelah kita dengerin lagu berikut ini. Tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Masih di Spada teman Pro2. Ya teman Pro2, banyak Gen Z mulai mikir ngapain naik jabatan kalau kerjaannya jadi dua kali lipat. Sebenarnya gak semua ya teman Pro2, ada juga yang mengejar karir, benar-benar ngejar karir teman Pro2. Dibanding dapat titel baru dengan segudang tanggung jawab tambahan, kenaikan gaji dianggap lebih worth it karena manfaatnya bisa langsung dirasakan tanpa harus mengorbankan terlalu banyak waktu dan tenaga. Walaupun pro dan kontra ya teman Pro2, kalau kita diberikan tanggung jawab tambahan pasti ada pembelajaran baru. Tapi juga pastinya jam istirahat makin berkurang ya teman Pro2. Ya tergantung pekerjaannya saja ya sebenarnya teman Pro2. Kalau kenaikan gaji tanpa tambahan job desk ya rasanya agak kurang balance ya teman Pro2. Tapi banyak yang menginginkan gaji naik tanpa naik jabatan dan tanpa tanggung jawab tambahan teman Pro2. Ya ini yang masih menjadi perdebatan sih sampai sekarang. Makanya gak heran kalau sebagian anak muda sekarang ini lebih memilih posisi yang sudah dikuasai dan nyaman untuk dijalani. Selama pemasukan cukup dan hidup tetap seimbang, naik jabatan kayaknya bukan jadi tujuan utama Gen Z ya teman Pro2. Buat Gen Z, sukses bukan soal punya posisi paling tinggi, tapi bisa kerja tanpa burnout.

dan tetap punya kehidupan di luar kantor. Selain Gen Z juga, sebenarnya milenial juga pengen sih teman Pro 2. Ya enggak? Kapan lagi? Kerjaan tetap sama tapi gajinya naik ya teman Pro 2. Ya mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan ya teman Pro 2. Apapun pekerjaan kamu, selama itu baik, selama itu halal, semoga makin dibukakan jalan rezekinya. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Kamu tipikal orang yang takut naik jabatan tapi maunya naik gaji, atau naik gaji tapi naik jabatan dan tanggung jawab tambah? Nggak masalah. Ya teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas bangun di waktu yang sama setiap hari bisa jadi kunci bisa jadi kunci muka tampak awet muda. Ini juga ada yang percaya, ada juga yang enggak. Tapi yang jadi masalah, gimana yang kerja shift-shiftan teman Pro 2? Yang shift malam atau yang shift pagi, yang shift siang. Ya kayak aku nyiar gini teman Pro 2. Ini kan shift-shiftan ya teman Pro 2. Waktu tidur kita tuh gak sama teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya, bangun di waktu yang sama setiap hari bisa jadi kunci muka tampak awet muda. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: sebuah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

Ya teman Pro 2, bangun di waktu yang sama setiap hari ternyata bisa bantu jaga ritme tubuh tetap stabil. Kebiasaan ini bikin jam biologis atau body clock tetap seimbang sehingga kualitas tidur jadi lebih baik dan proses pemulihan kulit saat malam hari bisa berjalan maksimal.

Jika hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan, hasilnya wajah terlihat lebih segar dan gak gampang kusam saat bangun pagi. Konsistensi jam bangun juga bantu mengurangi rasa lelah yang sering kelihatan di wajah dan bikin energi harian lebih stabil. Kalau dipadukan dengan kebiasaan pagi lain seperti kena cahaya matahari, minum air putih, dampaknya ke tampilan kulit tentunya jadi makin optimal. Fokusnya ada di rutinitas sederhana yang dijaga tiap hari termasuk saat hari libur ya teman Pro 2. Kalau kamu bisa bangun pagi yang konsisten ya, buat yang muslim mungkin sholat subuh ya di jam 4:30 atau jam 4:20 atau jam 5. Pokoknya antara kisaran jam 4 sampai jam 5. Ketika kamu bangun di jam-jam segitu itu udara lagi bersih teman Pro 2. Udara masih segar-segarnya dan masih dingin. Itu kalau kena ke tubuh kita atau ke wajah kita itu pastinya memberikan dampak yang positif juga teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin belum terbiasa bangun pagi, coba dibiasain teman Pro 2. Jadi bangun pagi itu punya kemampuan untuk meningkatkan mood juga ya teman Pro 2. Soalnya aku pernah baca di salah satu buku, katanya sepanjang hari, seharian, satu hari kita itu ditentukan dari bagaimana kita menyambut fajar pagi hari, teman Pro 2. Jadi kalau kamu bangun penuh dengan sukacita di pagi hari, nanti sepanjang hari mood kamu juga bagus, teman Pro 2. Jadi betapa pentingnya pagi hari ya, teman Pro 2. Di saat-saat lain, waktu yang paling cocok untuk memulai hari dengan doa dan juga dengan penuh sukacita, dengan segala aktivitas-aktivitas ringan untuk membakar semangat seharian penuh, itu ditentukan di pagi hari, teman Pro 2. So, buat kamu yang pengen awet muda, alangkah baiknya bangun pagi ya, teman Pro 2. Jam 5 udah bangun, 4:30 udah bangun, 5:30 udah bangun, bukan tidur molor sampai jam 10 baru bangun ya teman Pro 2. Ada dong.

Oke teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca BMKG Merauke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Karena itu ruangan untuk hak kelas satunya berapa orang, ruangan VIP-nya berapa orang, misalnya kamar untuk NICU-nya berapa orang, dan lain sebagainya. Jadi ini memudahkan informasi yang bisa didapatkan untuk masyarakat semua. Jadi kami mengharapkan memang ketika keterbukaan ada yang ada di rumah sakit terkait dengan jumlah ruangan rawat inapnya dan lain sebagainya. Jadi memang ini bisa dicek untuk ruangan rawat inap. Ada juga terkait dengan pengecekan riwayat pengobatan juga, Kak, di sana. Jadi bisa dicek juga riwayat pengobatannya, apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi yang sangat memudahkan saat ini yang memang kami harapannya bisa digunakan untuk seluruh masyarakat adalah si antrian online ini, Kak. Karena antrian online ini dia itu menghubungkan dari puskesmas sampai dengan rumah sakit. Harapan kami memang ketika masyarakat sudah memperoleh rujukan, masyarakat sudah memperoleh pelayanan, itu bisa cepat. Seperti itu, Kak, yang memang selalu kami usahakan untuk perubahan pelayanan ini. Sebisa mungkin peserta itu tidak harus menunggu lama ketika sampai di rumah sakit. Nah, dengan adanya antrian online ini, masyarakat semua jadi tidak perlu untuk menunggu lama. Tidak perlu untuk menunggu lama, cukup registrasikan saja lewat aplikasi mobile JKN. Bisa di-download tadi di Play Store, bisa di-download tadi di App Store. Ketika sudah di-download tinggal dimanfaatkan. Seperti itu.
1: Oke. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Usman, mungkin ada sebagian yang sudah paham, tapi juga ada sebagian yang belum paham nih ya. Kira-kira untuk nanti bisa mengkomunikasikan ya, apa yang menjadi kesulitan daripada peserta JKN, apakah bisa langsung datang ke kantor BBJ saja, atau mungkin ada pelayanan yang lebih dimudahkan lagi dari rumah, katakanlah mungkin sebagai call centernya ini untuk masyarakat bisa dapatkan, apalagi mungkin yang punya tempat tinggal cukup lumayan jauh nih.
0: Siap.
1: Bagaimana nih?
0: Baik, Kak. Selain aplikasi mobile JKN, kami juga ada salah satu kanal call center, Kak. Call center di nomor 165. Call center ini 24 jam. Tapi silakan dihubungi. Tapi kalau untuk call center kan menggunakan biaya, Kak, ya.
1: Betul.
0: Seperti itu. Ada juga kanal layanan kami satunya melalui WhatsApp. WhatsApp namanya Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp, Kak. Jadi di sana sebenarnya hampir mirip dengan mobile JKN. Tapi kami persimpel lagi, di mana masyarakat itu cukup melalui aplikasi WhatsApp.
1: WhatsApp biasa seperti itu ya.
0: WhatsApp biasa. Nanti tinggal di chat, nanti akan ada muncul pilihannya. Ada pilihan administrasi, ada pilihan informasi ataupun pengaduan. Semisalnya tadi memang contoh kita katakanlah ya, Kak, ya, ternyata pada saat registrasi aplikasi mobile JKN terdapat kendala, mungkin identitasnya belum sesuai dan lain sebagainya, tidak perlu datang ke kantor, Kak. Tidak perlu datang ke kantor, cukup lewat WhatsApp saja. Saya sebutkan nomornya, Kak, ya.
1: Boleh,
0: nanti
1: sangat boleh.
0: Nanti silakan dicatat semua masyarakat RRI sekalian. Nomornya di 0811 8165 165, Kak. Jadi silakan.
1: Mungkin
0: itu
1: bisa
0: WhatsApp.
1: Diulang sekali lagi.
0: Oh, boleh, ya. Silakan. Nomor HP-nya di 0811 8165 165. Nah, ini silakan dihubungi seluruh masyarakat 24 jam. Layanan WhatsApp ini kami 24 jam, Kak. Jadi ketika sudah WhatsApp, pilih admin, pilih layanan yang ingin diinginkan, administrasi kah, informasi kah, ataupun pengaduan, silakan diinformasikan kami, nanti akan kami langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan antriannya. Seperti itu. Jadi ketika sudah melakukan WhatsApp, nanti akan langsung kami hubungi, Kak.
1: Gitu. Baik. Ini memang apa yang dilakukan oleh BPJS ini tentunya perlu kita apresiasi juga ya, karena memberikan lebih nyaman lagi kepada masyarakat sehingga mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan maksimal ya, dari aplikasi masuk ke satu cara lagi yang baru, yaitu menggunakan WhatsApp tadi, ya, Pandawa. Jadi bentuk mungkin pengaduannya ya, pasti lebih banyak pengaduannya nih di WhatsApp tersebut.
0: Tapi saya izin jelaskan sedikit lagi, kayak terkait dengan pengaduan, informasi dan lain sebagainya. Kami harapannya bisa dilakukan informasi ataupun pencatatan pengaduan itu kepada kami, Kak, karena prioritas kami tetap kepada peserta, Kak. Jadi semakin banyak pengaduan yang kami terima, semakin banyak data yang bisa kami tahu. Ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai dan lain sebagainya, biar bisa kami benahi dan lain sebagainya.

0: Intinya kak, seperti itu. Jadi mungkin untuk masyarakat pemirsa RRI yang setia, harapan kami jika memang ada pengaduan ataupun informasi, silakan dihubungi ke kami karena layanan kami, karena ini akan berdampak besar kak untuk semuanya, karena ketika ada pengaduan yang terjadi berarti kami tahu ranah perbaikannya kami kemana. Seperti itu,
1: Cinka. Oke, baik. Dan memang hari ini kita lebih kepada pelayanan dari BPJS Kesehatan melalui aplikasi. Jadi ketika peserta JKN, terutama ya masyarakat semuanya yang mungkin saat ini juga sudah punya aplikasi tersebut ya, tetapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin terlewatkan atau jangan-jangan juga mungkin ada yang salah atau keliru seperti itu. Iya. Nah, boleh untuk dikomunikasikan bersama kami juga ya. Anda bisa sampaikan mungkin sarannya atau bahkan juga pertanyaan Anda melalui SMS WhatsApp kami di 0852-75-112433. Sekali lagi, 0852-75-112433 selama berlangsungnya dialog interaktif BPJS Kesehatan bersama dengan RRI Merauke untuk hari ini ya. Dan tentunya kita masih akan membahasnya bersama dengan Bapak Usman Eko Effendi Iba selaku staf edukasi dan juga penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Merauke. Jadi memang kita fokusnya adalah ke aplikasi tersebut ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, dan nanti juga kita akan membahas lagi nih terkait dengan aplikasi dan juga layanan WhatsApp-nya ya. Kita tahu juga bahwa banyak hal yang juga bisa membuat terkendala ya, sehingga pelayanan jadi agak sedikit boleh dikatakan tertunda nih. Bisa jadi mungkin ya karena permasalahan jaringan juga ya, atau hal-hal lain, apakah bisa langsung nih ke kantor BPJS untuk mendapatkan pelayanan lebih maksimal lagi atau seperti apa ya. Oke, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Pak Usman setelah yang berikut ini.
2: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombok kangen.
4: Sambo-sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
12: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
13: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life.

0: Baik, kita masih dalam dialog interaktif untuk pagi hari ini RRI Merauke bersama dengan kantor BPJS Kesehatan Merauke, dan kita masih membahas terkait dengan kanal layanan tanpa tatap muka BPJS Kesehatan kini semakin mudah dan cepat. Tentunya bersama dengan narasumber untuk pagi hari ini yaitu Bapak Usman Eko Effendi Iba selaku staf edukasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Merauke. Baik, dan tentunya kami juga menunggu ya, menanti atensi atau interaksi Anda untuk pagi hari ini ya, pendengar dan juga pemirsa. Baik, kalau tadi beberapa hal penting sudah disampaikan oleh Pak Usman terkait dengan aplikasi dan juga pelayanan yang langsung melalui WhatsApp ya. Oke, ini berkaitan dengan administrasi, kemudian juga berkaitan dengan nomor antrian yang semakin mudah didapatkan. Baik. Tanpa harus datang ke rumah sakit ya dan lain sebagainya. Nah, apakah juga melalui aplikasi tersebut nih ya, karena tentunya terhubung semuanya, juga memudahkan para peserta JKN sendiri untuk mengetahui nih riwayat daripada semua kebutuhannya nih ya, mulai mungkin dari permasalahan kesehatan, kemudian juga mungkin iurannya ya, dan juga berkaitan dengan siapa yang mungkin melayani untuk pelayanan kesehatan itu sendiri, dalam hal ini mungkin dokternya dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih Pak Usman?
1: Baik, terima kasih Kakak Deci. Selamat kembali untuk pemirsa RRI sekalian. Untuk terkait dengan kemudahan layanan pada aplikasi mobile JKN yang tadi sempat kami sebutkan, kanal atau layanan aplikasi mobile JKN ini sangat mempermudah Kak, sangat mempermudah kami semua, karena tadi kita bisa mengecek riwayat kartunya ini masih aktif apa enggak. Kalau misalnya sudah enggak, bisa didaftarin lagi tuh lewat kami, atau kalau misalnya tidak, ada juga untuk riwayat pelayanan kesehatannya. Sekiranya pelayanan kesehatannya apa saja yang sudah dilayani atau sudah dilakukan dan lain sebagainya, bisa dicek juga sama masyarakat semuanya langsung lewat aplikasi mobile JKN. Ataupun riwayat iurannya juga. Misalnya masyarakat RRI sekalian terdaftar sebagai peserta mandiri yang membayarkan iurannya secara mandiri, bisa mengecek Kak, tiap bulannya, bulan ini sudah berapa tagihan saya, atau sudah dibayarkan atau belum dan lain sebagainya, semuanya bisa lewat aplikasi mobile JKN yang ini Kak, seperti itu.
0: Oke, dan juga pembayarannya boleh ya, langsung melalui aplikasi seperti itu ya.
1: Kalau untuk pembayaran, memang mohon maaf, kami dari aplikasinya tidak menyediakan kanal pembayaran Kak.
0: Cuman bisa melihat total daripada jumlahnya ya.
1: Jadi di sana, kalau di aplikasi mobile JKN, tapi karena walaupun nggak bisa melakukan pembayaran Kak, tapi di aplikasi mobile JKN masyarakat sekalian bisa meregistrasi auto debit. Jadi kami memudahkan lagi Kak. Jadi misalnya masyarakat ingin supaya tidak lupa nih Kak, bayarnya setiap tanggal 10 dan lain sebagainya, mungkin di sela-sela kesibukannya. Sebenarnya masyarakat itu tidak perlu datang ke pihak bank untuk registrasi auto debit, cukup lewat aplikasi mobile JKN. Nah, di sana ada 4 kanal perbankan Kak. Ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BRI, ada Bank BCA. Sama sebenarnya ada Bank BTN juga Kak, seperti itu. Tapi di Merauke belum ada ya BTN-nya, tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya ada, bisa langsung kami registrasi. Jadi memang terkhusus untuk kelima bank terkait, bisa lakukan registrasi auto debit, jadi bisa langsung dipotong setiap tanggal 1 bulan berikutnya.
0: Baik, nah ini supaya memudahkan para peserta JKN yang mungkin terkadang lupa ya.
1: Iya Kak.
0: Dan malah lebih maksimal lagi ya, semua sudah terkontrol dengan baik melalui satu aplikasi seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini kita juga ingin ketahui nih ya, terkait dengan bentuk pelayanan melalui aplikasi yang tentunya bisa diketahui oleh masyarakat langsung ya, kira-kira untuk pelayanan kesehatannya apakah mencakup semua jenis-jenis daripada mungkin sakit penyakitnya, ataukah ini ada beberapa juga kategori nih ya, yang tentu masyarakat harus tahu melalui aplikasi tersebut pelayanannya.
1: Pertama terkait dengan kanal pelayanan, kayak pelayanan kesehatannya. Kalau untuk pelayanan kesehatan sendiri, masyarakat RRI, kami menjamin semua pengobatan Kak. Kami menjamin semua pengobatan sesuai dengan indikasi medis yang ada. Sesuai dengan indikasi medis yang ada berarti sesuai dengan keterangan dari pihak dokter, seperti itu kak. Jadi semua pengobatan kami layani sesuai dengan indikasi medis atau sesuai dengan arahan daripada pihak dokter kak, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ditanyakan sebenarnya BPJS itu menanggung, menjamin apa saja, kami menjamin semuanya sesuai dengan indikasi medis kak.
0: Oke, baik. Iya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Usman, otomatis nih ya, masyarakat yang mungkin ya pada saat mau mendapatkan pelayanan kesehatan, yeah, contoh katakanlah mungkin di Merauke ya, kita belum punya pelayanan kesehatan A, B, dan C. Mungkin dirujuk nih keluar dari daerah Merauke. Nah, seperti apa ini langkah yang harus diketahui oleh masyarakat ketika nanti mau mendapatkan pelayanan lagi melalui aplikasi ya seperti itu, mobilnya dari BPJS sendiri, ya ketika pindah ke daerah lain untuk pengobatan lebih lanjut nih.
1: Oh baik kak, siap. Terkait dengan aplikasi mobil JKN-nya, jadi kalau di sini pendengar RRI, masyarakat Merauke semuanya, ketika misalnya mendapatkan surat rujukan keluar kota karena mungkin pengobatan atau pelayanan kesehatannya belum ada di Merauke kak, sebenarnya bisa lewat aplikasi mobile JKN. Nanti di aplikasi mobile JKN ini kak, ketika misalnya kita ambil contoh dia mendapatkan pengobatan di Jayapura, pengobatan di Jayapura, surat rujukannya itu sebenarnya sudah masuk langsung di aplikasi.
0: Okay.
1: Sudah masuk di aplikasi, dan yang tadi saya bilang kita itu bisa menjadwalkan kak. Kita bisa menjadwalkan kita mau ketemu dokternya kapan. Kita ambil contoh, ternyata surat rujukannya terbit di hari Rabu besok nih kak. Terus ternyata dokternya itu kita ambil contoh praktek penjadwalannya di hari Kamis, mungkin waktunya terlalu mepet dan lain sebagainya, dijadwalkan satu minggu atau dua minggu ke depan, begitu kak ya. Nah ini tuh sebenarnya bisa diambil lewat aplikasi mobile JKN, mempermudah masyarakat juga, karena mungkin ada masyarakat kami yang ke Jayapura tidak tahu harus kemana, takutnya mengantrinya dari jam berapa dan lain sebagainya. Lewat aplikasi mobile JKN saja nanti bisa dilakukan registrasi, bisa diambilkan nomor antriannya, nanti antriannya akan langsung muncul kak, nomor berapa, di rumah sakit mana, di sana kelihatan juga diagnosanya apa, kode rujukannya apa, sama nomor antriannya berapa. Nanti bisa langsung ketika rumah sakit nanti akan dipanggil sesuai dengan nomor antriannya.
0: Baik, seperti itu kak. Nah kalau umpamanya nih yang peserta JKN ya keluar Merauke dan mungkin mengalami kendala melalui aplikasi, apakah juga bisa untuk menghubungi melalui WhatsApp yang tadi Pandawa tersebut atau?
1: Iya, silakan, silakan masyarakat semuanya bisa menghubungi karena layanan kami di Pandawa. Saya sebutkan lagi aja kak ya.
0: Boleh.
1: Di nomor 0811 8165 165. Nah Bapak Ibu kalau ada informasi pengaduan silakan menghubungi kanal layanan kami tadi di Pandawa, nanti akan kami langsung informasikan kak, karena kami juga sebenarnya ada SLA-nya kak. Kalau misalnya ada pengaduan dan lain sebagainya, SLA maksimal kami 3 hari. Kami menjamin masyarakat kalau misalnya ingin mengadu 3 hari ini insya Allah akan kami tuntaskan semuanya kak, seperti itu.
0: Amin.
1: Siap.
0: Oke, baik. Nah ini terkait dengan mungkin boleh dikatakan dari administrasinya ya, atau mungkin dari pengaduan masyarakat nih, terkait dengan apa yang tadi Pak Usman juga sampaikan bahwa maksimalnya 3 hari nih akan dituntaskan ya. Yeah. Oke, nah jumlah daripada katakanlah karyawan yang ada di bagian pengaduan atau yang menangani tentang aplikasi itu sendiri ya, ini juga cukup maksimal kah?
1: Yeah.
0: Oke, sehingga juga tentu sangat memudahkan nih kalau umpamanya Pak Usman sendiri kan, aduh ini masyarakat cukup lumayan banyak nih. Seperti apa nih penanganannya?
1: Baik, terima kasih kak. Pertama terkait dengan penanganan pengaduan, memang kami kalau untuk pegawai, karena BPJS ini kan terhubung dari satu kota ke kota yang lainnya kak ya. Jadi kalau misalnya di Merauke, jumlah pegawai kami mumpuni untuk bisa menyelesaikan pengaduan itu kak, seperti itu. Dan juga semisalnya kalau kita bayangkan misalnya ada kasusnya di Jayapura, kami juga ada petugas di Jayapura kak yang langsung siap membantu masyarakat semuanya ketika misalnya ada kendala dan lain sebagainya, atau diinformasikan lalu ya kanal Pandawa tadi pengaduannya, pasti akan langsung kami konfirmasikan kak, seperti itu. Kejadiannya di mana, pasti ada petugasnya di sana yang akan segera membantu masyarakat sekalian. Jadi jangan takut untuk melakukan pengaduan kalau misalnya atau informasi ataupun adanya ketidaksesuaian di kota terkait, terus bingung mau kemana, silahkan hubungi Pandawa saja. Nanti silahkan dihubungi, nanti akan kami bantu. Seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi peserta JKN dan juga masyarakat ya, jangan takut ya. Kayaknya terlalu banyak pengaduan, terlalu banyak hal yang ditanyakan. Tentu dari apa yang disampaikan oleh Pak Usman ini juga sudah sangat mencerahkan kita semua bahwa jumlah pegawai dan juga ini terhubung kemana-mana, jadi akan sangat mudah untuk saling berkomunikasi, mencari caranya ya, sehingga pelayanan tetap berjalan seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, ini terkait dengan aplikasi yang tadi kita sudah bahas dari awal ya. Apakah semua handphone atau katakanlah smartphone kita ini semuanya boleh, bisa ya untuk mendownload aplikasi tersebut ya? Atau seperti apa nih Pak Ustaz?
1: Kalau untuk aplikasi, hampir semua handphone bisa, Kak. Yang penting terhubung ke internet. Ke internet bisa. Nanti tinggal di-download saja masyarakat semuanya melalui Play Store ataupun App Store, seperti itu.
0: Oke, nah ini kita tadi sudah singgung di awal juga nih terkait dengan ketika mungkin ya, kita tidak tahu nih karena keseringan juga ya kita di Merauke ya, dengan kendala jarnet sendiri. Nah ini seperti apa langkah yang dilakukan oleh BPJS sendiri sehingga masyarakat tidak akan kesulitan ya untuk mendapatkan pelayanan hanya karena perkara jarnetnya mungkin yang macet atau mungkin bahkan mati total gitu. Silakan nih Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih untuk masyarakat terkait dengan jaringan internet ya. Memang kalau untuk terkait dengan pengembangan aplikasi dan lain sebagainya, memang jaringan internet ini adalah salah satu hal vital kayak untuk kita semua bisa mendapatkan informasi lebih mudah seperti itu. Tapi jangan khawatir, sebenarnya jika memang masyarakat RRI semua di sini ada yang bagian dari aparatur kampung dan lain sebagainya, kami sebenarnya ada layanan ke kampung juga, Kak. Layanan ke kampung namanya BPJS Keliling. Jadi kita bisa melakukan mobile melalui mobil BPJS Keliling, Kak, ke tiap-tiap kampung. Ada juga kami layanannya bisa melalui layanan Viola seperti itu, Kak. Jadi kalau untuk layanannya kami ada namanya layanan Viola juga atau Virtual Office Layanan Peserta. Jadi kami menggandeng aparat kampung untuk mengumpulkan masyarakat. Misalnya masyarakatnya agak kurang familiar dengan handphone dan lain sebagainya, bisa dibantu seperti itu, Kak.
0: Wah, ini semakin membuka wawasan kita lagi nih ya, ternyata ya ada juga kerjasama yang dilakukan oleh BPJS ya, sehingga ini memudahkan pelayanan sampai ke kampung-kampung ya. Nah terkait dengan hal itu tentu juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ya, dan juga sekaligus kita tahu nih kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat mungkin lebih aktif lagi sehingga memudahkan mereka mendapatkan pelayanan BPJS ya.
1: Bener
0: nah
1: banget,
0: ini
1: Kak.
0: Seperti apa? Mungkin ada juga dari Pak Usman sendiri sekaligus nih menyampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat yang sedang menyaksikan melalui live YouTube kita nih ya. Untuk pagi hari ini kira-kira ya yang ada di kampung-kampung nih ya, langkah yang dilakukan seperti apa sehingga memudahkan juga, walau memang mungkin tinggal download aja di aplikasi, tapi siapa tahu mungkin ya karena pengaruh jaringan dan lain sebagainya itu mau memberikan sedikit permasalahan ya untuk langkah berikutnya.
1: Baik, silakan. Terima kasih banyak, Kak. Pertama, memang tujuan kami di sini adalah sebisa mungkin kami berfokus kepada masyarakat ataupun pesertanya. Sebisa mungkin kami kepuasannya itu bertolak ukur pada masyarakatnya. Jadi, misalnya di sini ada masyarakat yang mungkin agak kurang familiar dengan handphone, terus di sana ada aparatur kampungnya dan lain sebagainya, mungkin bisa dikomunikasikan dengan kami, Kak. Bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk nanti tinggal kami coba konsepkan, Kak. Entah kita buatkan layanannya secara virtual melalui online ataupun kita akan datang ke sana menggunakan mobil ataupun BPJS Keliling, Kak. Seperti itu. Jadi masyarakat di sini harapan kami memang sebisa mungkin kami yang datang ke masyarakat, Kak. Seperti itu, sebisa mungkin kami yang datang ke masyarakat, kita membawa akses yang lebih gampang, kita membawakan kejelasan informasi yang lebih banyak kepada seluruh masyarakat, terkhususnya di Kabupaten Merauke, untuk bisa mendapatkan atau terpapar informasi yang sama, Kak. Kalau misalnya memang tidak ada jaringan internetnya, mungkin bisa dikonfirmasikan kepada aparatur kampungnya, Kak. Silakan datang ke kami, kami terima dengan baik, Kak. Nanti akan kami jadwalkan atau kami konfirmasikan terkait dengan pelayanan di sana. Seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke. Wow, luar biasa nih ya. Baik. Nah, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Usman ya. Nanti kita juga akan bertanya kembali nih ya.
1: Boleh, Kak.
0: Terkait dengan pelayanannya pagi hari ini, pokoknya banyak sekali pertanyaan ya.
1: Enggak apa-apa, Kak.
0: Karena sekaligus ini untuk mensosialisasikan aplikasinya ya. Oke, ini mungkin ada pendengar kita ataupun juga yang menyaksikan melalui live YouTube ketinggalan pemirin di awal tadi ya, sehingga ada pertanyaan yang dikirimkan dari Fadli Ruloh ya. Ya, saya sudah punya aplikasinya, tapi lupa passwordnya nih. Kira-kira gimana? Oke, mungkin Pak Usman bisa jelaskan ulang lagi ya, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Deci. Untuk terkait dengan Mas Fadli ya, terkait dengan lupa password nih Mas. Sebenarnya ketika Masnya lupa password, di pada menu registrasi di awal, registrasi ketika login, nanti ada di bawahnya menu lupa password, Kak. Nanti bisa tolong diklik saja menu lupa passwordnya. Ketika diklik, nanti akan dimasukkan untuk verifikasi nomor handphone. Nah, nanti silahkan diverifikasi nomor handphonenya. Diverifikasi nomor handphone, diverifikasi nomor NIK-nya. Ketika sudah ketemu dua data itu, ketika diverifikasi, muncul nanti akan ada muncul SMS OTP. SMS OTP ke kami. Nah, SMS OTP itu yang nanti akan bisa langsung diinputkan saja melalui HP-nya, Kak. Jadi ketika sudah diinputkan di HP-nya, nanti password barunya silakan diisikan kembali, baru bisa di login kembali. Apabila Kak nanti semisalnya ketika melakukan registrasi nomor HP, nomor HP-nya tidak sesuai, atau mungkin ada identitas pribadinya yang tidak sesuai, silakan bisa dihubungi kanal layanan Pandawa di 0811 8165 165. Nah, di sana nanti tinggal dirubahkan saja atau disesuaikan identitas pribadinya. Gitu.
0: Baik. Oke. Dan semoga saja nomor tadi ya, nomor khusus untuk WhatsApp lewat lewat WhatsApp Pandawa tadi ya, nama aplikasi, nama untuk kanalnya sendiri ya, itu juga sudah tercover, sudah tercatat dengan baik ya.
1: Iya.
0: Baik. Selain hari ini ya, bentuk sosialisasi edukasi kepada masyarakat lewat media RRI, tapi pasti juga khususnya dari BPJS Kesehatan ya, punya program lain ya, yang terus dilakukan untuk bagaimana semua peserta JKN atau masyarakat bisa mengetahui terkait dengan aplikasi ini. Kira-kira apa saja ini?
1: Baik, kalau terkait dengan kanal informasi kami, sebenarnya cukup banyak kayak kanal informasi kami ada di seluruh faskes, seluruh puskesmas, klinik, dokter keluarga, bahkan di rumah sakit pun ada. Jadi terkait dengan aplikasi mobile JKN dan juga Pandawa ini, Kak. Jadi mungkin ketika mengakses dan lain sebagainya, bisa tuh nanti dilihat untuk kanal registrasinya atau kanal layanannya yang ingin diinginkan. Atau untuk biasanya teman-teman kita yang Gen Z ini, Kak, biasanya kan senang lewat scroll TikTok ataupun Instagram dan lain sebagainya. Kami juga ada sebenarnya live TikTok, Kak, di tiap hari Selasa dan Kamis, Kak. Seperti
0: okay,
1: itu. Nanti
0: baik.
1: Bisa dicek saja, Kak, di akun TikTok kami di Info JKN Merauke. BPJS Kesehatan Merauke, Kak, mohon maaf. Nanti tinggal dicek saja teman-teman semua. Ada
0: jadi
1: akun
0: ada jadwalnya ya.
1: Ada akun Instagram kami, ada akun TikToknya kami juga, Kak. Jadi untuk teman-teman kita Gen Z yang mungkin senang untuk scroll TikTok dan lain sebagainya, bisa tuh lihat langsung di live TikTok kami. Jadi lebih mudah seperti itu. Nanti kalau ada live dan lain sebagainya, silakan ditanyakan kepada kami apa saja, kami siap bantu, Kak.
0: Baik, tentunya siap. Adminnya selalu sibuk 24 jam ya.
1: Siap.
0: Untuk mengecek kira-kira ada aduan apa gitu ya dari iya. masyarakat atau peserta JK sendiri seperti itu. Oke, kita sudah di akhir dari obrolan untuk pagi hari ini ya bersama dengan BPJS Kesehatan. Dan tentunya kami berharap sebenarnya ya masyarakat melalui live YouTube ataupun juga SMS WhatsApp bisa berinteraksi bersama kami. Mungkin ada hal-hal penting yang juga ingin ditanyakan lewat aplikasi ini sendiri ya, atau terkait dengan aplikasi ini sendiri, boleh ya. Oke, bisa maksimalkan waktu yang ada nih 12 menit ke depan. Oke, nah Pak Usman, ini terkait dengan aplikasi dan juga program-program daripada BPJS Kesehatan sendiri ya. Nah, selain tadi juga bentuk sosialisasi, edukasi kepada masyarakat melalui media sosial ya, dan juga hal-hal lain yang tentunya selalu juga diberikan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun juga di puskesmas dan lain sebagainya. Nah, BPJS sendiri untuk sinergitasnya nih, kerjasama dengan pihak mana saja sehingga memaksimalkan untuk pelayanan daripada aplikasi ini lebih terarah dengan baik kepada masyarakat.
1: Baik, terima kasih banyak Kak. Terkait dengan kerjasama fasilitas kesehatan masyarakat Merauke semua, kalau terkait dengan kerjasama dengan fasilitas kesehatan di tingkat rumah sakit, kami sudah kerjasama dengan seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Merauke, Kak. Jadi ada di RSUD, RSAL, Rumah Sakit Bunda Pengharapan, maupun LB Murdani, seperti itu. Jadi terkait untuk pengoperasian aplikasi dan lain sebagainya, silahkan Bapak Ibu bisa langsung ketika mau ke rumah sakit mana bisa. Dan juga kami terhubung dengan pasti seluruh puskesmas Kak yang ada di Kabupaten Merauke. Nanti bisa langsung diinformasikan saja seperti itu melalui aplikasi Mobile JKN yang tadi. Begitu. Jadi di aplikasi Mobile JKN tadi Kak, ketika misalnya Bapak Ibu di sini ingin berobat dan lain sebagainya, ketika di scroll nanti akan muncul tuh fasilitas kesehatannya di mana. Nanti tinggal didaftarkan, nanti akan muncul antrian online-nya di fasilitas kesehatan mana.
0: Oke, baik. Ya. Ya, tentunya sudah sangat maksimal ya. Apa yang sudah diprogramkan dan juga transformasi digital yang tentu dilakukan ya, iya, untuk masyarakat mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan ya. Oke, nah terkait dengan aplikasi yang kita bahas untuk pagi hari ini ya, di akhir dari perjumpaan kita, saya memberikan kesempatan kepada Pak Usman, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan ya, sebagai closing statement juga nih ya, untuk obrolan kita di hari ini terkait dengan pelayanan melalui aplikasi BPJS sendiri, silakan.
1: Baik, pemirsa RRI sekalian, masyarakat Merauke, seluruh peserta JKN yang ada di Kabupaten Merauke, pertama-tama penyampaian informasi atau permintaan informasi dan pengaduan adalah memang hak wajib untuk kita semua mengetahuinya. Nah, dengan aplikasi Mobile JKN ini dapat mempermudah seluruh informasi yang ingin kita ketahui. Bapak Ibu ingin mengecek informasi soal status kepesertaannya, masih aktif atau tidak, bisa dicek lewat aplikasi Mobile JKN. Bapak Ibu ingin melakukan perubahan fasilitas kesehatannya karena dari luar daerah atau baru pindah ke daerah terkait dan ingin melakukan perubahan, silakan lewat aplikasi Mobile JKN seperti itu. Atau Bapak Ibu ingin mengecek riwayat pelayanan, kelengkapan ruangan rawat inap dan lain sebagainya, ataupun Bapak Ibu yang sudah download aplikasi Mobile JKN, silakan dimanfaatkan karena di sana ada banyak sekali kanal ataupun layanan yang bisa mempermudah kita semua. Contohnya yang tadi seperti saya sebutkan adalah antrian online. Antrian online ini harapan besarnya kami, Bapak Ibu semuanya atau masyarakat di sini tidak perlu lagi untuk melakukan antri berlama-lama yang ada di rumah sakit. Misalnya bisa melalui online, Bapak Ibu sudah tahu, bisa perkirakan sekiranya saya datang jam berapa ke pihak rumah sakitnya. Karena ini akan mempersingkat waktu juga untuk kita semua dalam hal menunggu seperti itu. Dan juga bisa lebih fleksibel untuk kita semua mau ke rumah sakit, mau kemana, biar lebih mudah. Dan juga Bapak Ibu, di aplikasi Mobile JKN ini juga kami ada pengecekan iuran. Jadi Bapak Ibu misalnya mau mengecek iurannya sudah berapa lama, sekiranya tagihan saya sudah berapa, itu bisa dicek juga lewat aplikasi Mobile JKN. Jika aplikasi Mobile JKN ini rasanya kurang familiar dengan smartphone dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menggunakan kanal layanan yang lebih gampang, yaitu bisa WhatsApp lewat Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nomornya di 0811 8165 165. Jadi tinggal di chat saja lewat WhatsApp, tinggal melakukan pemilihan administrasi, informasi ataupun pengaduan, diinformasikan ke kami dan akan kami lakukan perubahannya. Dua kanal layanan ini adalah kanal layanan kantor cabang yang memang kami ubahkan melalui kanal layanan digital. Kanal layanan digital melalui WhatsApp dan juga kanal layanan digital melalui aplikasi di App Store maupun di Play Store yang bisa Bapak Ibu dapat. Jadi sebenarnya kantor cabang ini sudah ada di genggaman Bapak Ibu semua. Jadi alangkah lebih baiknya kalau bisa kita sama-sama mengakses. Jadi harapan kami memang Bapak Ibu tidak perlu

0: mungkin melalui aplikasi mendapatkan kesulitan, boleh WhatsApp. Dan mungkin kalau sudah lupa untuk nomor WhatsApp-nya, ya bisa langsung masuk ke akun medianya melalui Instagram ataupun boleh juga TikTok ya. Nanti boleh untuk meneruskan meminta nomor melalui WhatsApp-nya ya. Semua sangat mudah sih. Tinggal komunikasi seperti itu ya.
1: Mungkin saya izin sedikit saya terakhir Bapak Ibu. Tadi memang kami ada kanal layanan lewat Instagram maupun TikTok. Jika memang sungkan untuk lewati WhatsApp ataupun lewat aplikasi mobile JKN, kami terbuka juga Kak, kalau misalnya mau di DM dan lain sebagainya silahkan, nanti akan kami balas seperti itu.
0: Oke, baik, semua sudah dimudahkan ya, tinggal nanti caranya komunikasi seperti apa ya.
1: Silahkan.
0: Oke, baik. Makin sukses untuk semua program pelayanannya melalui aplikasi ya, dan tentunya juga selalu sehat nih untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat. Oke, baik, pendengar dan juga pemirsa, saya Rari dimanapun Anda berada. Demikian obrolan untuk hari ini ya, bersama dengan BPJS Kesehatan. Topik kita adalah kanal layanan tanpa tatap muka. BPJS Kesehatan kini semakin mudah dan juga cepat. Semoga apa yang sudah kami diskusikan bersama hari ini di dialog interaktif bersama dengan BPJS Kesehatan akan sangat memudahkan Anda dan juga sekaligus mensosialisasikan apa yang menjadi poin penting daripada aplikasi yang sudah tentunya memberikan kemudahan kepada semua masyarakat. Dan kita akan jumpa lagi di dialog interaktif di hari berikutnya dengan topik yang berbeda. Selamat beraktivitas bagi Anda semuanya, pendengar juga pemirsa, sampai jumpa.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung berlepas.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama.